0: noto konam Cherop tiendo nekaran kabisa koname kasetit kidogo en yoto asiketesta tugul en kibagenge king'etken komasta noto nebo conference kotoi boyot Arap Kosit angetesta tugul en kibagenge kounoton en tetutiet neking'etenken betunebo rani noto nebo Amos Tanyon dakikosiek ko 27 en sait 11 noto nebo asubuhi komae kas Arap Kosit obwotun akobo star 441 ngalenjin en yoto inomchinigee nenye 2500 kasarta nekeal konyil oeng en duket noto nebo boda boda inomchigee 2500 Kenya shillings en star 441 hash nito komiten barak kabisa borotet en yoto mewe weekend kometinye kii mewe weekend kokokwong betut en yoto kwong elosiken ano pesa apana tagityo koyal kii en wikit en yoto kokilenjin ial konyil oeng kityo en duket namba somok ak inomchigee nenye 2500 marabinik chetuten chono okeboisien siling atanye silingisiek kityo noton ko 60 ngaker Dorcas To Nicholas B miten chito nendaat ko Jafet Kemboi bichono kobo nenye 2500 tiem kityo konyil oeng kokinyorchigee kobelisiet ngo atesh boyot Arap Kosit en komosta nebo Moise Bridge karibu Arap Kosit any
1: ochomegee
0: karibu Bruno bye bye karibu
1: kongoi eng rani kegere akobo ngolyot nekimwochi Paulo komwochi Timoteo komwa kouni kolechai kouni kale ingiitchi boisiek chebo komie tekisto konyil aeng nesirei ko ichek cheyoe boisiet nenyikis nebo ngolyot ak konetisiet amu mwoe sirutik kole ako merat kutitab eito netyechebeek koborei ak nyolchin kiboitiot melektonyi ngalek chenwoken katindani boisiek koamut ayin ko kiwongu ngolyot netinyekee ak mosogik akwo anyun boisiek ko sitaketestai eng betut nerubei anan eng wikit nerubei amu kwoboisie ametei betut ake nganam ra komutai amete betut nerubei akoi betut ake nerubei ko ngobirok Jehova bichu chekokong'etie nguno chokose ngolyondoni ngolyotab kateunet nekimwoe Timoteo amu kichi nemining kokonyit boisiek akoteswok mieindonyi oye ngang'et biik oeng amoche ang'et rani Clement Irob eng Kipsingori ak Sing eng Yumbo Bronjo kongoi
0: Hongoi Arap Kosit any ketoiwech komie kabisa en sirutiet en yoton ak ing'etishe en oret noton ne kararan ngetesetai en oret noton ne kararan en betut nebo rani king'etigee abwotun akobo Sokouru Sokomuru en yoton alenjin star 441 akine ile Friday meet kakinamun chi nekoityem kong'eten Jumatatu akoi betut noton nebo komut kasi Friday en betut noton nebo rani alenjin en yoton uwi wegen ndonyo akiwe duket noton number 3 ak ial kityo konyil oeng ak inomchigee nenye inomchinigee rabinik chondon cheite noton ko 2500 ngoker kaketeswech en yoton kaketeswech koek 3000 kakiwirchi bonus noton nebo silingisiek 500 en star 441 hash biik chekobo 2500 akere Theophilus Kirui nganyorchigee 2500 Caroline Rono 2500 Elisha Kiprotich 2500 Joshua noton ko Mutai kenyorchigee 2500 Charity Korir kenyorchigee nenye 3000 and Elisha enyoton kakiwirchi bonus noton nebo nenye nebo 500 so 3000 ngeboisien silingisiek 60 kenyorchigee 3000 Enok Koske kenyorchigee 3000 nemitei denat ko Davis Mitai 3000 en Okoech 3000 Kenya shillings Patrick Chiruyo 3000 alen chokto nito kabisa biik 200 en yoton chokamwaun en tai akenyoru biik cheite noton ko artam ok tisap chokonyorchigee nenye 3000 star 441 hash kere ile kechopchopitu kabisa akialisho Friday meet en oret noton kararan star 441 hash akwe duket noton number boda boda en oret noton kararan

0: Tiendo nekaran kabisa nekaite daigoshek nenye tiptem sosom ak somok en sait taman ak agenge noton nebo asubuhi boroindo nekiibe kingeten gei en betut noton nebo rani en tetutiet noton nebo emostanyo lakini tugul en tugul kokebwan komie en wikit en yoton kakoterep betut noton nebo kasitab mut ak alejin en yoton kerile keyoktege kabisa ak kakocheng kwenet noton nebo kenyit karibu kebe tugul en kibagenge Edwin Tanui kenget komie mi komie
1: kanget komie kabisa betut noton nebo mut kobaurian chiro tangolem Nairobi hangete wale saishek sai tamana agenge kule agoi saishek yuko bagemba kebaurian chiro tangu etaye tengebe beru galak chiro Nairobi tugul en tugul kelen kongo amuro batake ongete stai kebaishe beju tajum
0: onge baishen beju in ore notane kararan kabisa en betunishe beju shagalak tugul agele jin karibu karibu kage tokige weekend agoi Friday betu nubo Jumamos agele jine nyotan en kamasa nubo sokoru sokomuro haigo ni kabisa notan ko 3000 chebo biik 200 kakenyoru biik cheite 60 yok tisap tayari amun kakenyoru biik kikakwalisie nyoton miten 3000 duket nebo nenye duket number 3 number boda boda wakumongu chekelenjin kotokoi algi en wikini kukale kotorogun sokouru akokonin 3000 sibongonenge komawek ofa choto cheterter chebo betu nebo rani ngiker ile kelyan ninye kewe duket number 3 ak ial kitukonyi lo ngiboishen siling 60 kokeal kounondon inomchige nenye 3000 akere jitana naat ko Dennis Kimngeti chenyoton ni Kennedy B agere jitana naat ko Nicholas Mutai bijono kubo 3000 Kenya shillings agere jitana naat chenyoton ni ko Enoch Kimboy 3000 Emmanuel Viegon 3000 noton ko Vincent Kogo 3000 na jitana naat chenyoton ko Moses Maina 3000 Ronald Sige 3000 Eric Mutai 3000 kwa mwono le indita kuchokto kabisa mwiko eninge soko uruen betun barani kumago ningi bora geal gitio kukwago chu 3000 timo ingu
1: Noto aglejin duket namba somok mechelil kabisa silingi shekel 3000 en jorono kechange kongo en jorono chaga unyurjige inyene kwa ichengi wigini to menyurjige kange gerun wigit en gimna teto ak silingi shekel 3000 en jorono kechang so pangan genge beberata na chile ito star 441 star 3 hash ya iguna atake kolejin imeja getelenen silingi shek sosom ileji woy kwa mutin direct mpesa pin nengung inda pin number so kai pangan genge ato
0: ato ngu star 441 star 3 hash nitagora isi kabisa akumonge lenjin big 200 kakenyoru big cheite negit noton ko 80 tayari tokechenge big 120 inomchinige nenye 3000 alikityo konyil agenge ak inomchige gi mising ko chi agetugul nekoityem en wikit omenyorchige gi alenjin sokouru nango konin koron 3000 ipanganenge komotoege betut star 441 hash ak inyorchige 3000 rabini kechutu simoingung ko mpesa moja kwa moja Garibu Regina, ingetishe. Regina.
2: Yo mnapisha betu agari grono.
1: Ye bye bye Regina, karibu.
2: Kongoi kabisa ngoberu rocho kabisa ina vas na garo bono, kongoi kabisa. So go to mange tiga sana na tachi, wesimi watoto nyo na goma se ba kembu nyo igwe itendit. Amacho alego, ngoi yemba ishiu neyai. Ikini ngurubi negibare kembu ka. Alenjini takat kobet kora bota bota en komosi ba panda ne ba cheruse nungot kogoger bi kabisa number plate nanyin ko KMTK and then 472 ngot kogoger chi kobirchi inendet en 07360872 9 ngot kogoger chi kobirchi cheruse no kobet bota bota no konyo kechor so nana nget bichu Nana taune narap koriri en kasimbiri ale ikonget chebusit en longisa Ezekia and 18 Wesley tuetab Kamason kipkemo en magitui ale galia so ikonget richatin saoset inget ak inye ak arap arbaret ak in OCS wini longisa unisiomdo ale jose agap lumbe ngonget ak ale ikonget uomatam nanyin chen jegugu magerer matiga akot kipshonga hasta que Juan Bastarecho Selina Engericho Gloria Marocha Mila Agotin Juliana Endavivi Joyce Kusovindo Sachi Engimunjul Prata Engimunjule Axis Sarosi Agopinio Lita Tugulaki Tugulonga Seemo Ayekame Seemo Ale unge tenga bisa ku ngoi rechina enge mbukoroba ne baman koma siba pomani.
1: Ale ngoi rechina ngoma sana tana ba kembu ngarone tabe tabrane. Tos kai nam chige agi agere Titus Mutai agere Eliuda. Tiroba agere gora Victor Kibet agere gora Oliver Ron agere gora Nyota Enoch agere gora Enoch kure Enoch Kiplagat. Aba mita gora chepka meti ne gure ngo gure Lena Lena Kosgei. Bijo tul kwa lakchuka kwenye urjige silingi shegel futatu kagi barayet kwa ragerga Joyce Tum tayari kwa kwa namjige agne silingi shejo tajo elfu somo gengaro ndetna utaniba betabrani Brenda Lagat 3000 grama pe maguni agai namjige rabishe kwa silingi shegel futatu enso kwa uru wage chile star 441 star 3 hash
0: enota kwa star 441 star 3 hash wagi namjige nanyi elfu tatu nita kucho kutoka pisa wagere Gilbert To Nancy Samway Wesley Goes K, Dominic Rono, ngagirida na atko Cosmas, Nathan Go and Gosmas Sigilai, agirida itana na ati Nathan Go, Cosmas, agirida na atko Kennedy, Nathan Rono, Yegon Dennis, kubicho wano kubane nye ba 3,000 Kenya shillings, Wilson Sigei, ak Victor Langat, okwe gachukono mjige 1,333, star 441 hash, Megas kitio radio nyondon, kutoki ya ligi, kutoye kongete, kutoye kia wigini, halenjini, labat kabisa soko uru, agial kitio kwenye loin, duge na watan kakisirge le boda kukone 3,000 en BK changa bisa agere BK nyota jingolole nenyu kwa BK ite poko lagenge chena mjinge nenye 3,000 ndego shektaman chimita star 441 hash
1: teri lege banga nge mapema sana nge beberata na teke kirochuru nuka lagenge batteries rabi yako
0: narubu batteries
3: jange rik
0: agadwin ni wai
1: ngal karibu
3: tongwe na fa sene ba nyoru
1: pas
3: batawne jaru anyara tirap ngitali ngo ngeto juliana ngin ketali nota no ngo jaru ngai terang ngai tiji ngo ngai tinya rata ke ngo jaru wat jo spin glasos jo spin glas ke mi teya wala ijen je kuku bayat ka basel arab ke tadis mi pastor rejo sisteros elen bergen ngin dalate mau cikara rot nama yang pun juga kerana yo terama yo dan masamu awal ini ingat lagi ingat bawa tanya apa mas apa mau jauh cikwa yo terap jalan serap kering apa mite keluar yang mana engkau tu mau akuin macam ni agi semua tv asal trip tv itu kau jurutan gak bawa eli jagoro senggat cikwai mau cikara juru mana engkau apa muru Ibu rey, lu senyawa aku seenggak api tanya ada jenis ini tu lah aku tu kau lu agat kebelakang tangan ngangnya tu kau lu ingat ya ah ada jenis ni gua aku sungguh family gua dah baca jenis kami jam itu mahu sepeda nak transfer ya ina aku jam ini nanti ingat ya tu tu sesuatu kas betul ni mesti kita berurak angan ale ya abang ganaja kau tunggu tu kau kau
1: kongai Patricia Rabia kongai beberapa nangge kau sosias lain kau tom kau sosias nafas negara ada kau tahu ini nama jigi agi rau kau seni rau nama rai tinja deni ni orang kau kasan ini nilin dah ganjur telfutan kau tahu alipan ini kau beberapa nama star 441 star 3 hash Namjiga 3,000 ni ata mara moja ibanga ne baisho na gumna to star 441 star 3 hash inyoru baro ina na tanagararan ikibindi tugul kibagenge OCS nusoni
4: kongo bisho bedu agari ene gone ne mie asugo beru rakyo a family ke ko kongo ni sin na na ngetin mama watoto alingi pia ina go basugul Amasha anget bastare chenge ko ngoy glorio man Justin Juliana eno limbang tale awa anyo rechi na gembu yebusi ten tobi cheche magyo Juliana en dabi gi agi yoni fiam to ba churta agi yere sen gu tatta gai biab ag tenere sen tu gul ge ale jonge tu ye che sunset ko rabara to e en tu ye no nege ben di rai nege ai ag pi gap puto o mitere barento re baren langa ten limbang gito Aku gaben dengan anda ikhlas untuk jin basta elis tuwe, aku basta tuwe oleh ungetin tuul engkau tu gay tamu gul, agen agulimba si ini kemuak tu, aku coba si dia engkau tamu gul tuul, kau cuma tato, oh tuye joyat si dia, oh engkau mising ungetin, amu kagoyai simet kobir boisionik.
1: Ongei ngetieman ngemande kebir boisionik kounoton. Star 441 *#3#. Mi namba somo kabisa Yunis Kennedy, Shadrack agere, Isaac agere, Gorango agere, Christian agere, Brenda togel ko kagonamchige 3000 asubuhi nekararan kounito ngotko tomi nyorchigei wekepeperata nabo sokouru sokomurwa agot inyende netomi inomchinigei kabisa eng oret noto nekararan iger ile kepangange ngepeperata na eng *#441*#3# imite eng borane noto nekararan yegu agenge eng chi noto nekanyorchigei kikaronet noto nebo betab rani *#441*#3# pangange kunoto no magonor Cosmos. Magonor Cosmos.
5: Wei, jam ke, wei sih jauh.
1: Ara, namun ni olah baju itu ya.
5: Jam ke lepik itu ya, kapsa. Nggak angkat tuju.
1: Hmm.
5: Kata orang ni kau jelas tu, lemah ramai dingin. Bita pas tare jo, ak pasta James lele angin dag. Bita Julia Sarus, lo tak mi pon juga. Arab cuma, kena tu gir. Arab, ya kau Patris, William ramai ya. Arab belum bija pali, cus minulisus, cerdik gugu. Sistaros, Mana, Chunbi, ya masas, Eli Jagurus, Ilari Gumitein, Eri Jogara, Ipchumba Martim, Sami Tirop, Arnyo Kawe, Jemujunu, Roja Mila, Jem Sarapto, Chaspa, Gumiga Itabut, Imugun, Aungna de Emilik Sorio, Salina Gumigirjo, Arab Tapkei, Elin Dala Taktan, Gameboy Agin, Kimali Gugu. Amma siya bikikosei, Tegure Benjamin Gameboy, Aku milih gue mandi bunyi apa lagi nanti jadi gue gue pasia mayo aksi hikup tina gameboy akpol gameboy masih betul kan cawe aja narabin narabon agap
1: narab gue agarabron gue aku tak ingin merefung so batin dulu
4: jam ke boleh
1: je bye bye en
4: maka lagi di tu lagi main di beriak itu orang dia gelar beriak itu adanya beriak itu lebar lah. Ada nangat tu je, nangat sih kiuk lak kiuk, nangat je gitu je, bahamur gue kiuk. Nangat macam ni, umana, jundi, ada jaga apa juga, nangat kerana ada yang buang juga, terus bini nelayan sos, enko gue enggak malampu, nangat bayar gue, bini kap tu bung waktu tak kap tel dan, nangat kerana larian je biar gue, pen kap juga, lumayan sosial, nangat yang pesa pun dah bos. Ang macam itu tu, tapi kalau aku baju mula, ale ini wedunya bungko ibu aja.
1: Tu nama yang gonggong mereka yang gula baso batin diri itu tu mungkin agak sa korir gap sembiri. Barangan negara ni kiri lagi ceng cing lagi yang kebebasan basta 441*#3#. Aning kita duget nama semua umi tersilingi segel futatu ibangga nega atau amaran maja so macam lewan ni nama kat iya.
0: Mujile justa 441. Okay, sil guna anda korai sekarang bersegi ni sebuah nyatan. Gamutin agu baru nusuk golengin, gabur gun nusuk murua. Agu baru gun golengin, gabur gun agu baru untuk uktesab. Lagi ni enngun itu, waktu maju aljiga agak tu lili muci aljiga. Lagi ni enngun kau offer, nami itu naga kita kici agak tu naga kualgi enui gini. Naga inde unel futatu, nathan kau duga nathan mananya duga number 3. Isile the *441. Agi algoni lain kiri tu lili pasien selingi check city ni nyorjiga nanya 3000. Wagere kau agete switch nathan kau igel futano, kau agete switch kau igel futano. Agi inde wage bonus nathan jebon nathan kau igel fumbile. So 5000 kau ngeten kau naga isaku menambile. Magitu ya lebay shilingi shek sitini tagitu ko yalisha nuigit ni nailagai gonen offer na shilingi shek nanye jaba 5000 enduge notani number 3 *441 alingune tagitu galgoni leng inyorchiga shilingi shek 5000
1: wangange mara moja metende wasiwasi ngepeper tanu notana nene nyalo yai kagoni nbaraenda gelechi ni chile kitiongona *441*#3# gage tasu 5000 wangange mara moja go notana ngega skore gap simbiri
0: arebo gorir gap simbiri inge tishog ni hen ore nota negara ran
4: e kongoi mesi pa na tishog etu pa na ere embaro inda ne garo go na na nge tichu ana na mere chi ne ngembu when the longest mc as a kia awe john ron and sion groi awa nyo na nyin kambe ngem si ete si chela ngate nje bisian awa nyo ncho se pugachas akye se nyin susan Awa wajon isyamda, arbare tuase. Awa nyon pilih berere. Oh si Yesus so ni cai cai magibior. Jauh siapa pilun pen dorong pen kisit. Awa waj
6: Juliana Ndavi bi average atendo bai elene raya tomini geliotini chelogoya taba webresto nui ang mama chemu nyambo gok choise nolibo chebu nyo elene chebu nyo ako anyuna ikando kando esono kwe kakwaya sono kwe westland siroin ako wain kora ang etelis korir kam nyasimba ak samuel kori samuel jeruyat kam nyasimba kora ot chobiri mutayo leo ngetien ame akut penat sige yen kisavita joseph Joseph en el lugar de Simbiri, ahora le en esto que yo ni siento en el lino, o le cargué esta mano en que pone cabeza o lombo, tendo no con lombo naro. Objes cosas de indagora, a mí tú lleva a medir cabeza a León que igual tiene que haber MCA, TCC, Langat, o tonare volumen, todo le en este en el lenin, machinua. Con cuál andas, y con el machinua, honare volumen,
1: con
0: Garibu askari kamili.
7: Chamke boise chuo mune.
1: Yeah.
7: O makali kurumi tungwe gulu urono na.
0: Ole.
7: Ami oreti na nangen made ole eti. Chapchin jai bobu. Nangen po botmi kyo chu chibo kapleli jarara sereng chipchila mendera bote jetu ye. Angete en chalsra kringi. Lisa kurus kap jabwai gloria mane. Wana njambo kap tumo tukul gota le meni le mi teke sere on gure ndani magut le meni le mi kap kita ngure sakwa ak boyop ku ngibu nubu kap kita ngura li ngeto boyop ku aka ngete ni nchuro no piu piu elija kuros kap jebwe ka ha mwoye ak tu itul jiko sana mu mwati listi iti a mwoye meti aleni utamu wa salamu nubu salimiana
1: asante Yongo ingine choro no manguna tana askari kamili asante ya pchili ya gora tagira wa choro no galak jie mwan ingile muru ngin
0: maribu jie mwan
8: gongo ingpara ene mwego na
1: oo
8: nga tao ne angeta rabli lai rab tap kui rab talame rab posita nye anyo rab talange anyo sama tu ram ngerti je angge ngert arab leng jabal le kau kau tap kiri le angpe itu boleh kasih mahal le jong ngerti lagu je
1: kongkong Kongwe ngeti mana munga goye chukunota na star 441 star 3 hash. Kwa kumongele wiki ni kwa itia michengi kia kito minyuru. Ngeve tuwa ngore ni raisi kabisa. Chilgiti star 441 star 3 hash. Kwa mtu ngole jini imeje kia tele na siling sosom ile jibui. Kole jini nda pin number nungungi. Kwa nda pin kito ina ile kwa ichuta tayari ng timit nota ni chingi. Silingi shigilfu mut nota na kaguwa neje ngebe beretana baduga et number somo. So iwe ni kiti star 441 star 3 hash. Ina mjigia silingi shigilfu mut ngore. Negararan eng betu tabrani
0: amo chigilenji ni kotoka itia mialgi en wigini kotoka ijaribu nanki kabisa ngeten kotoka jumatatu amo chigilenji iyole konyilo enge amo chigilenji iyole konyilo engo itinye silingi 60 en simu en ngina ilene itinye boroinda noten bo nyorchige 5000 kenya shillings agoneton go missing go ogita kibi kyoten chigo itia mgi en wigi tenyoten go ilwai mo tinye bahati amo na lenji matira ngo itsa 12 geri lega itia mnguneton go Joseph Tanui nge nyorchige nenye 5000 Kenya shillings. Harriet Chebet 5000 Kenya shillings. Agere nyota Edwin Kirui 5000. David Kimeto 5000. Javet Cheruyo 5000. Agere kina mama gobe ngwengi dogo. Agere Doris Cherono. Priska Koyech ko tujok 5000. Mite jidana na atko Abigail Cherono. Genyorchige nenye 5000. Abichona go kwalise nwigi talagi nyota gubaishen siling bogal 150 mini gubaishen siling sitini. Ana umuangele njinin betu nubarani ibaishen siling atanye. Silingi shege nyota ngitiogi siling sitini yogi na mjige 5000 tagi olishe nduge nota number 3 and star 441 hash
1: wangange mapema sana kuyote wakagi mwauna daiga ishe jula jika ngituwa ito 12 Arab Talam Ntranzoya
0: Arab Talam
9: uwe yeri kagetu uwa mune
1: bagit nye gali karibu
9: uwe ngangetu kukwe ni wali yungetje ago kweta chepte chole yongete ago oge nin abwa tele nyore mushimi wa dikai nyugo na ge suwe ga gawe oye ge ga chepte rit oye mo mo jilil bat no ko yo mujumbe kabsa bat kabsa kali na to ge ko na ge suwe ge ba gawe oye o jo ba ge gre na go taj buge na ngwanget aya ngai ku jo bra ni bara an magi tale ye gamo bole mo jit penjamin arabet ngonda nyi lugo guru aglao ki wale yini pole kabisa as aga mwaja nyo nje kitupche wale yye rimuwa ene pa ago uru boy yoni yoni ti rimuwa ene ya pkame tishe kiyo aki mwene ki kitupche tukuli onge mwite amu uru boy yata no guru kune mpaje mala liyuni mami gini ke mwaj onge mwite kicho abu yye kele rimuwa ene pa ingbe tishe juki mwite mwa kone yota kutake mwene
1: Ngoboyi tarabuye mutyo. Ngoboyi tarabta lama gopole, ago tengjuro no galakchi maginge njigo be tamani kwa pole ni sana.
0: Mhm.
1: Juliana ndabibi, ba bertana ba Bomet.
0: Naro County, Juliana.
10: Ari gage tu amune.
0: Ni bai bai.
10: Kongo ya bai ba gane go mukto, ndi ni gago mukto, bara ike mau kamu. Nani nalabate ndi chuna nangeti. Toto. Umevrem ne yani na ngi na letor kunyuni ra liye binda bibi kunyun kuswe na kwet ne ginyani nyanda mugule ndo le ni itaga te ne liye binda bibi toto karibu na na nyala bateri china gembu agwes le te tap kama so puru anda 18 ocs cheche mogibyo ara abrede ye masas ela ne ne limba ndala wini elongisa taitas kap tigo aga sekia sikakindubai kwanda pieska ara poriga fimbiri Agi Gloria man a itapke oneni karibu sana ngetien kago e mkeme girwoni Juliana David gongoye
1: gongoye Juliana ngoma sata na banda bibi ni daiga ishek angwan gitio
0: daiga ishek angwan asigoit kama sana nye nabo saite tamano gayeng asigeta unte dutye takenge na genge lagini en kama sana bo siro no gaygo ningo mnye kabisa ene hotan go star 441 asho mwa unge lenji nduge namba nenye nduge notan namba somok namba bigi bigi gomiten 5000 nyondan take chenge bike ite konom chenyor chinge jidul 5000 take chuki keel gonyil oeng iba ishen silingi shek sitini en star 441 hash so geri legatiam ay nyorchige borote tagenge nagenge en komo satan bo sokouru Mrs. Gabriel in Ban Forest taga si taga
11: erika agbisho bo amuna
0: ye bai bai
11: kongo na fas ne ka uguna bata unera chorwe ni tere sa chipwani je je magbiure
12: Sister Rose, Pastor Echo, Arab Tapke, Arab Sirva, Arab Aldai, Ruti Jimogonjet, Regina in Gimbu, Kochirta, Arab Native, Gloria Ma, Itapeti, Francis Kubota, Jerios, and Nita Claruno, Akira Cookin, you tool, Jehova, and the Gate, Jewelurian, and Legina Community, Hebrew by his unit. Congo.
0: Hungry, hungry, getting a tea shock in your end, Grand Barbaret. A quant up chest, sorry.
13: Have you got to another loan? Oh, if Niva Muta and Congo, even a good event, and came up a move to Kogun walking it to get them again. I love a high, Ninaga, Nathan and Anna, and I never got yet. I hate you, Juliana Nova, David, about leaving your tie to in the loan, about Barbaret. Nangai mai nyon aku tu dia makan je perkara yang je boleh makanan mati kita masa macam sini buat aku baru aku ubi mutai kat tulu. Agak biar aku kau tahu ni sahur net tulu sebab dia tu je sahur net ni boleh nak ni kau ibu tahu macam tu guren guren amil kepet gos ke pasam gel gos ke sugi tu orang kata saya ni 90 ni asal perang berain tu tuan tu tak kau lihat macam macam kita kau je nanda sebab tu pun Kongke tu ye jenis tu ke tarik ke kita tarik ti kemud pas kita ada kau ni kau muka ini bosan kita ajar nasi sampai esok kulit tu segi baru orang itu agak dekat orang
0: mana baru orang nak cakap ni kau anda biasa game itu aja tak kira kira ni dah gaya cakap yang gaya ni ke Vincent yang transmara tilingnya ni kip ke ni nanti mitai pas terus ke yang teruk kita nama cila ni bangku Ben Luca yang kerbau ni buat tak kip ke mau bermat ni Agere nyatan nip kemo, agere nyatan gujosfine nko masana balasos Basta izekilin taro kiar mama chela ngoben Luka ilunguruwa nip kemo nbomethi

0: Ingat kemarin kita memang garun itu nanti nampak betabran. Ingat khusyukong katewun itu nanti naga hagi gon kelamia meta nanti nampak Kenya. Oleh ngoi mising kita berwujud atau sebab boda nampak mangun itu nanti nampak menyandar nampak bola. Gandan tu moga borjan si mangun itu nampak menyandar nanti ingat nanti nampak Kenya. Omahat kele ya etab ruto itu agi etab mengare tengguinu tapi metab Kenya nampak Uganda. Obat nampak Democratic Republic of Congo. Kumujuk anda barakam moga nanti nampak leta geguti jatuh greu menyandar nanti nampak bola. Kamu bagaimana ini boleh terlindung dengan komunikul WHO? Kalau mengunit nafas nampak menyenangkan atau tidak? Jika balik kabar balik pola yang maksimal, awal lekukan bagaimana? Kebunu Northern Province nampak Ituri, Agnot Kivu nampak DRC, aguna atau mikese sejauh atau juga agen orang Uganda, agen musikese salah kesiri pagola, engkau mati wajah tapi Uganda, kubatan nampak DRC Congo, aguna atau agen lego suka agne riguna tanam mitai kimi engkau atau agru itu itu agi itu mengare tengguinu tapi Kenya agi matunwe jatuhi kiwe cini gele imut kumang kujud emet nato nba Kenya mnyani tabaya bola
1: mnyani tabaya bola nyota niko mnyanda kabisa niko romi agu mnyanda nato ni e timbing mate igasi nyota nganget porta nyota ngame metete ingungu nato igasi bendi moite igasi nguanen masolse nyota gule agu nyota kura nyota niko ngurumi mnyani tane nyota niko nami kumanda kura tigen porta kubune seru nge agu nato niko mnyanda nato nabo Ebola na en kampi kyo tan jemenye kama sana bo giwato goe nyotan goen betun brani nget ke mwan betun brani ke somme gora serigali gir gele gi gi min ngal yanotan bo screening en kama sana nato nabo airport ngal gir gele chi aga tule nyotan etinye nato go boru ne kyo tan jobo mnyanitan ge gir gele gi tabane asim machut eme nato nabo Kenya mnyanda nato nabo Ebola ko toge en kama sana bo eme nato nabo DRC age eme nato nabo Uganda go mnyanitan go ago gun ko yweshe tene mwatinwe kyo tan jobo East Africa, wazip kia agnota nabwa giwatos, agnota nguba anwe kibabi kibai menota nabwa Kenya ima atinwe kia wata jis, jiba sange lengunan mara kwa chita aga go team yonni so nge rib kia mnyonni tan nore nota nagararan
0: na gito ilago engingu nagutomu kumangenge med nota nabwa Kenya, laine uguan gito gata unet kele, amugiri kindo siya kia matinwe jata kia med nota nabwa Uganda, nabwa DRC, ya eta mongare te kia musmusi kele, imo chuko jutko tkwa ite med nota nabwa Kenya o, gisup nga tuti tukul jata kia

0: FM Radio nekiomenge imo kasarta agetul agigonu kerengung en katyang natet kou oleu
1: FM gonenyane tugul ngaro netabe tabrane K24 plus wonen ka bye bye tet nei nege ga gure hook up legit ne baga bye bye tet abke eri lege download en ngor geti tinyan red tv tinye apple tv anani tinye laptop nungu nya tinye tablet anani tinda yu vai nungu nya sound system nungu sound bang ya eri lege connect na K24 plus inyuru ga bye bye tet abke nei tita
2: nothing go K24 plus igere nothing go in the tuti kyot che bye bonjini tugul go movies series ngone ngwarara na mun mail bani gi K24 plus kerile itinye en simo ingu ngebe kama sana bati itilete ngegaspo yoti nelda ngam ngombe
1: yes wayate elda kama sana bagam ngombe kwenye itilete ngaro netave tabrani
0: iko titilete enge emo FM
2: haribu elda ngam ngombe
3: jamge boishe juo mune
2: ebe
3: titilete konyo nuko uni Kale mama neba kata ke nemiu oye otorita oti dilwa ongalolji neyu ala goju. Kikitun jebiyo sani po yo jino e jinduay kotun gey aogi gosu ila goksomok. Weri goyeng akyepta genge. Ba konget po yo koka goyegi tumreju. Kokoji eka aeng aeng kitindo boyot eka inek taman koret. Koleji jitukul ibiteko ngungyundoki, akitunishe akitebe undo. Kojeptakai kumakitun kokoji, koleji bateka itakenge akitekot. Koboyen kosirto boyondo ni. Konget kamet komut jepto kolenginyo kotebingo, Ako eka iniklo chukiketu iboyot chuk Kupotan kapa lakwet kai Kupchei Ak lakwani Pchei yo kamet ak lakwani Koka komple ine naswerta ne miningole Ngocham toet Kotebe eka akonguno kichana yat kotoet Kokole kamet acha kimenya kyepta nyu Atye kepchei gore niki inge tukul ni Kale kichana yat utore taas Ama aiginea
2: Ongoi, ongoi.
1: Aku muak.
2: Ya roru itar magite mami te buti etia kabe.
1: Mangga nago tali. Kaka magene iria kia gu borjini boyo ti gatebe. Dagi kapa mu ita gu si sinyu dagu ye kia ge gu aji. Ananenye.
2: Lagi nesko ine magale nye ega taman.
1: Ega taman.
2: Magi butulji oeng oeng.
1: Yeah.
2: Agi gu aji sin lakwani chipto agenge. Koe nyono kumakawa kwe ginye ene ega mute nyoto ne So ugele ene kukita kusabe boyot kumengishe nga kukitinye ne Ega ishek mute Lakini kukako wek chepto kaya nyoto ne So ugele ega ishek loche tinyo kame tin lakwane Wa ugeriki mwambishu ene nyoto Namangwale tinyaki ene Tinyaki murenju kwa tef kwele hii Kale amaginyo tanyo kwe ngalale ngigar kumye mbarane Mage lagu tinyo ngale mbarane Ine karene kwa chepto to agbara ene boga
1: ala galia mama agene mabangan be jugumye kata ango ga ko ger gole ga ngetie ga ise ju mutu I ngama to tese na genga genge mure jun
2: ago I elda mi go mie bi juana toski we chinge le gora to ba go nam gol dambare ta nan go mine go mi go mie ga ko ger kityo go gole galia na ga banga na mama
3: aja mi go mie ago ma go mle nen werta ne o ga go mle nen kijana ya ne to ene minin Kulang kau jam tu, kau tebeka, asu kau punji tugu ka, pergi.
2: Aiyah, kongoi.
1: Siapa? Kita arit. Engkau ruat boy, sengal janda ni je ibu terus. Kau yang tuai jarak bille, lagi ni ma arab berde ni anda cegah wek arab bille mamingala. Lagi ni naik itu ngan ilo offan lepas itu leh. Kau ngitu naat kau naat aku 20, aku kaget esok aku 20,000. Aku tu aku meet duget number 2.
2: Aku big city ni, enduget naat number 2. Amai tu iya lagu ni lo ingin itu leh. Agi nyor cegah nanya 20,000. Magi buat tu ngeget cegah, ni tangguh cok tu agak besar. Iya lagu tu ni lo ingin duget number 2, agi nyor cegah nanya 20,000.
1: Labatet Nairobi City marathon kau malabatet. Kita geri leh, ke wagen, ke negara ni. nekibaurianchi lelesta na inege ang labatone ago nita nekirwae ore nato nebo Nairobi Expressway nita go edition nebo muta walete tatke ya Jumapili tarik tisabarawe tabla 2026 in town nita Nairobi agirwae ore tab Expressway agi wangune Uhuru Park
2: tinye 10 kilometers 21 kilometers ak 42 kilometers wendi nairobicitymarathon.com agi sirigei agi na ile 3.5 million kogo abelega 42 kilometers sirigei Nairobi City Marathon edition number law Arab Rere Garibu
4: Omune
1: Yata Arab Rere
4: Kama cha mwa yi Jana ya anta Kepio sanon Linji Kima kena miyuli lo Kama cha babarge lo Genje vyo sanon amun Togo mkwa boyo Tuguno Ama che vinyine Tugosipke Kuko tawe ndi kutumbarani Nyine I go good way to lay.
1: Sawa,
4: hongwe. Ati kuchogi ikuru baadu ni, aki ingwa lolji.
1: Hongwe. Otarete kon magi titi leete, suko ngeti ingo changa biki ka. Mogiru lega ako changa chait ka farasta wa shek, mogi nyoru na fast no missing. Arabile?
2: Ngebele.
3: Paso wa mune.
1: Ni bai bai en.
3: Magararo njevi osana tano. Kiko woy kwani gisobe la kwani jevi ega iti nyo nyo omoto nyo kurgatio, suko urlia chibar nywa.
1: Oye.
3: Number 2 werta ni toe ni mele ni nyone saya muto kwa sababu mama nungu itewe bare ngungu tu wago kumago mi mama nungu kora iwe inyo anyu nyunye mingoni agepche mara hata agepche une muri juwa ing kutu wala kiun kwa mi tuga angina angina kutu ngepche je lakwana hata agepche shin lakini bare agepche je muri nju lakini ya jevi osana agepche lakwane
1: ngongwe kai mwaga besa ori yang stage bome tege kaskuga
2: ori ya
5: Kamja muri.
2: Anyway.
5: Untuk kita urut cerita zaman lost kita urut ya. Abu jadi apa yang kuan? Kangja tu dia mana? Kuih, enam kuih, nanti apa lagi kita ni ada buat ni tu dia. Kan kalau tu barang itu aman. Kalau tu buku tu log, kalau tu buku tu cang orang tanya pun mau agak gitu. Aw ngalang aw wajin aw tu sebab apa itu
2: namanya itu namanya
1: Oria stage ku gua ingat lagi pe
2: ingat ngalai cuma sebab ini
5: eh jam je mereju
2: ni bye bye
5: kali aja dia so ni so kemana ku urja lagu kali aku geng kulim ni jenis apa kiri ni eh kan ni muka cinta itu kali aku kemana tu kerau gini ni tegu ini kita dia so no katana milakuan ani no kinde taban kapsa wia jinde taban ni aso ko lal man ni komite taban awe senge ago sila awe senge na balago ga mureju ara anyon ka ngoni kurga tugo te gure gene kinde mi te ka me ka ke som ba che ke baga ya ta ki ko ngolon dia age na ge le tu le ne ko ke mure ta ta ke mbara na wa ngon ta ke te sila kwa na ke ke age re ngote ngore ne gararan ko ngoi mi sen
1: ngoi ago ta ke nye ya ro ru gu mi OCS
2: Narebu OCS Joel Ya pastor ejo saya ga sosies.
1: Awa. Pastor ejo ngep kongan.
6: Eh, itu bagar o munne.
2: Gibai bai.
6: Eh, kaga kage sebe sana no mong no le. Ne ne ga ibrat. Ko ko ko we ki tani ngo ngo ga. En de bai man ni ko le ji ni. Ko bai man ki tani yan na mi en nga le tanga mo go nyo du. O si ji. Ko bai te la kwa na ni ga ga ma ti ngi ma. Nda ba ne ne te tu ti le da sebe sana na. Ini makan saya cakap sana, kalau buat dia lagu sandi.
2: Sawa.
6: Kalau tim, tim yang kau ini nak untuk eh.
2: Gonggai. Oh yes,
1: Joel.
7: Eh gonggai bisa betul aje. Eh, dah gonggai kita ni, kalau kita tanya tu, jadi kita bukan jangan tu, kau pun kau pun cakap sana. Amun, cakap sana kalau buat dia mungkin tu. Cuma cakap ni cakap sana. Aku cem boleh juga aku ni untuk pelajaran. Aku ibu ini tasis kanji bagai pas wanita barah nang gicap. Jadi cek boleh kini. Aku nam lakuan aini boleh kini barai. ak wakol bi ndaban li ak ko te ci ko o gi le tari chon o ngoy mi
2: o ngoy siror se ga sarab se wure
1: siror
7: jam nge boy susu jang wa yi je bi ona no ku mi te lai ko mo mo bala na na dira so be si ginde ko ne si ni si ginde so mo te mu ana ila ma yer bene bare kara bene mo o so be si ginde mu su ra na nem si ni bagra on siror ti ni arab
1: ngoy arab se wure
8: Oi boy ji jwa gere in gida jwa yon ngale jukum ye

0: KIA edition number mood nitani ago malabatet kicho nitani go tetutet kabesa ne nyo nagle lesa nata na mita barage ago tetat kia jumapili tarik te saba arawe tablo inkenyi ning taon itab Nairobi engore nato neba Nairobi expressway agi wangune Uhuru Park ni walabatet na ituto usruwa iki ejen kiruwa ilabatosha keterter go waf marathon neba 21 kilometers 10 kilometers ak 42 kilometers agi na ile mita ifan run nato neba 5 kilometers tos iya genge engru Ruwaiki, jopchiligia labatani, ruto je www.nairobicitymarathon.com asimu jisirge. Niko labatet ni kabelinde den 42 kilometers kiko ajenda vishe keje 3.5 million mure niko kuwanyi. Sirichigia labatani, karo netu nato nababita abrani. Daktari sote in Nakuru County.
1: Kongo yungo yeti, inafati nika igono. Amete, katea vikyo le bingule. Iko itu ada yang gandu yang gravecek, aku pun waktu itu gesek kiri ni. Apa ti pinal lebih kiki kau jenis gravecek cukup raya itu agak banyak. Ya itu lekang yang mesin tu, anggau atau malu atau kalau mesin tu aku kau macam ni atau semua macam tu lagi. Ara aku pura macam gesek lagi, mana aku macam mau macam tu lagi. Ara aku ara yang ni cipta aku nyobi, umum umum lah, main aku tuar tu aja. Macam gaya gaya bilamanji, enggak mana macam gaya bilamanji. Enggak aku ni yang dia cakap jadi ni kita ni cicak aku guna ravi saja. Nelayan kan tu itu kan, mayat kan tu itu kan. Macam ni cakap dia guna saya warna ini. Maka macam dia tinggi gitu na, kutu mami nama. Pas ini ni edwin pa 3 trillion, 2.3 trillion. Macam ada apa nolai? Ima cuman yang ricin lebara bruto, dah. Gigi bayi yang ricin lebara bruto. Anan gigi bayang engkritim lepas cerita ke? Enggak gigi um juga aje. En sergali lepas arah buat agelo, tinggi dene, oh tinggi dene. Enggak dene ni. Gualing gigi bayi gigi batayu dikyo. Enggak kanya kau dia susu tinggi musuh guna mana ni na. Enggak anda iskak susu tumbuh kan, mumi wagatia ke, laki ni kau en kama cuan yang wagatia ke. Uga susu musuh guna. Laki ni kau tak kiri leh, nusaka cegi leh. Ongkir ini kan kaya ipa cet, nama dia cuma nyuruh keluar ravi sejuk ravi cuma ini ni gila umen saya, aku tu main ni ni gila plus mager gila umen ni ada. Kaya sabotan yang otak je, vi gila umen, amu vi ni vi, kira kira kita tu yang nanti macam orang tu ibu tu, engau tinggal ni ni ni seorang je lelaki aku tu segala. Orang ni oleh ni vi cikir kurang ravi sejuk, patut tu dia ravi sejuk. Aku bawa orang orang dah, tu masai kulian stand ravi yang dia ni. Tukun nyuruh dia lagi tur segala lagi, terapi ya mami ramai aye ni. Aku dia agak dia aku tukun agak lagi batai kan tu, isek kira lak kiki batai. Kukin ramai kira lak ramai isek kuat. Tukun era aku bat tuli ramai aje bukan ni ni. Baik yo, macam batai cegi geri tayi enggak ada enggak macam ni. Cegi kan aje lah ini, ni ada batai. Atau magi law mengaji, aku gigi aje lah. Kiri aku kukin news ya, sana meleng cara orang kau itu tayi, ongoi.
0: Ongoi missing mesti kaya kan nanti kaya kas Ken Kirui lagi ni kotor makai guna tak? Ngota angit ke dogo ingat bawa ngawa transoya tu manjuruji transoya kaya mande cep sarur agakira kaya mande berak Ken Kirui ngawa berak transoya kaya kas Arab Talam.
2: Woi tu agakira wamune.
0: Keraram.
2: Woi kami jangan maju presiden, nyunari presiden. Ya aku rumit kalah guni. Biar kan, itu lebih dari menteri selak tol kapasa, reduce kapasa bangunnya, asal kapir samu isi. Kau kami menteri sendat tu ku, cuma bayi senkun noi, amat albu kuagi. Kali amak itu tujuh tu, nak apa bayi? Manaju ki, janin kele kau kita semanik, karena kele ki kita taksan manaju. Kau kita taksan manaju, kau nak ne? Biar kele sanjibi, orang kau isi. Kau kami orang itu apa ni tapi, bersenyum kimi demi tu ku noi. Kau jatuh kimi kita retei. Kau agak biu mesti kau pun ada terit negeri bani. Amelian sih, gimajuani, kau gigi agi bat kini. Negeri kau suka ragu mungkin dua orang punya ada kerja kau ini. Kau amuis kau kau itu kau kata nungetli. Ayuh bayi sih ni nak ger menteri sih, kau reducean yang pasal ni jual itu kau tak bisa. Asal kau biar bini negeri bani teri itu, akhir tu kau bayi sih. Bagian kau tunggu nai, empat gele, empat gaya berapa sih? Gempa yang kau tu kilometer sekarang buat 20 kilometer sejauh jam kita ini ti, kau engkau tu sahaja buat 10,000 kilometer sejauh ini, semua waktu tu, semua lagi tu para para, saya kau mesti kau suka ini, Kwa hivyo mwagi semite me. Me kwa ine president. Ibu nado rabini. Awo ge uge rabini ge ibe mwan rabini. Kiki mwanyi ubaisi mwanyi kutaret pi. Kiki nago uka ki umyan. Kili wani tere ni mwagi kere. Kwa president ni nenu. Kwa nga saa mkutia alo ye president. Kiki nea kichoko in. Til in pajan nwa in. Ministri cha anga tiap kaundis. Mi rabini kimi kaundis buwane kaundis. Mwagi kere kutaret pi gini. Nga paja ta kwa tila kiwata. Age wanda ebe sito. So bata ya orang present dong kita sabi ni kita saat ingin lah ministry sana kita lah boleh jadi kita jadi mungkin kongga kau jadi ada gitu kongga
0: kongga ya kita kini kau baik tak eh kau nanti depan anda ken kiri
1: kongga rata lui nafas ni gua lah ada kongga pasti ale dia ni nak rezeki sama guna demi ini le my concern kini kami tu bukan presiden aku yang karaka ko sobet ajita sobet na ko yali
0: mhm
1: ko ajita sobet ko para ko kay kali ko ga janger ngale te mwane amu mo ka sai mte ke mo jige mandara tonu mo ora ni jita borsa bone longe ye borsa bo arwos ko diga sabe to ga mo longe sile bokol kala nge 200 shilling le mara ko e kan suwa maket ka sabe tyo mara mo jara jami usil ngile botama amu te ke mo ka sai age mo jige mama tu muji jiji ku kuri sabit ne ba ko travelan sabit ne ba family ne ti ak sabit ne ba lawo ki nge mo da fsegi le ara to no ku shokoro president si ta bana ge ribi kum mitu ne ten june ke ge pike poto min inge le kitar kali ne ko ser kali ta kenge ni ko le ki ru bi chemi ngi ke maisha kiro shi shaini kiro mama mboka kiro boda boda dan nga sa bi wer ba ya ken mi yo kal ma mi ti ne sale ko yo yo mi ti ta kus ko yo ko usun ya pro ka ko le age ta akwa mi bi akwa la watong gen war kwa usi se ka ka ko ji la so bi tin bi o mi ja mo president
0: mm
1: i win the great ni mi i be ta rani o mu gi ho ni ko ta ke ka ho ni ka ti ta be mo fm so be do tun life o mi ko usu ko ngor president ngale je mo anek ngale je mwana ku jaka ku sem problem no ka ku arab tonu tibu sta dieti mutu yi nenu lu sene president male je tukul jukuba biat kenya nenu mu jukul lu sene rani wol rani ko sta dieti ya ngale ga mwana so ni no mi po so bi in biat kenya ngom no tana mi president ami de kitna ta ka tani tawne sta dieti mwana ne boy ote ka ne tole nda ka ne ku no president in my opinion kuto sama presiden mamde o chokilira de gari sama kabinet ni minister kala sebos ke orno kaba ambo me sente katika kasi yao amu ya raptor ni utorani for example minister na ko yugoti ne tinira kwa barabara oshe ali aste ke tinya tabu no barabara kuto wa dos di ndap ke au jogusi kuto wa dos mbaka mbaka wa leo kuto yong to barabara ali ara ne minister ne tinira ngale ga tsite net ni to mi tabu ngale ga tsite net ngibone kenya to bo jibi so line bo jibi ngale ga pandulus ngulimba ka amune zitu kuno to amiza so mi president kanyara ne zikuwa kutu swa kulimba tiba cha hi ka gile bagile bado kuno zili zizi pa kilo kanya ngale ka tyare ka kubuti wa kulimba ne kitom ka girin biri kita amicho so president amichi ku shikong ako teiro ngale juta ju imbi tabrani mamicho ku tyare chabul nyeta lagi akion ko baka ni kenyan iro go tenu rata no ini ana gori kubi kitnye tinya capacity go muji ako ile bani tabu gibona kaya igo jo ju deri rani kasi iko ji tarani ni warato ni kazi ku kwa siri ndio kwa jinara tarani minister le bangere kacha ili njopune mone mne mone Kenya abu ile wono kwa potisie atabu je kibono wako lima abo kikini kyo ke rapto ni pa mana ji go jin ti kazi ni buitos amu ko tina jita for example rani ni menge na go cha ya ko tina rani kita ni mapa eta amu ta eta ben rapto ni ingin pak bunuh kau lebayat lagi. Oh macam rana gigi kau cita kasih ni butuh kasih. Aku sih dan kau kasih. Ibu jauh sudah menyonyi. Oh macam soal presiden. Bicara kau raya enggak. Kau mau makas kau tegur order ni kau tegur aja kau jenora kau raya nyu. Abu kasih nama nama kararan. Di sini jenora kau cai tu minat tak. Kau makas tu rampas tak. Aku risetan raya. Oh macam soal presiden. Aku tunggu no. Igi jadi negara yo. Aku macam kawal kabinet nyu.
0: Wangai
1: kan raja, kamu juga tadi, kupatnya kapasiti, nampak nampak bojo jadi, atau lagi, kamu juga soal presiden, istediyeti engale amane.
0: Sawa, haga sak nengunga besa ken kiru yenge beberata na sante ngere ngung. Yekibendi ito kulke bagenge meuti jeng chigegi agere rabisha juba biashara wabchi unu yeng 45,000 nbiko yenge chitukulu na mjinege 45 90 tukulu rabisha kiba biashara itia mara moja mara mbili meji lili imagine ibaishe siling sitini anani ibaishe siling sosom anani ibaishe siling ishek tamon wakusawal aga inyuri chigea agere jinibure Helen Koeja ago na mjinege 45,000 chajige tengebebe ritani so tiam eng star 41 star 1 hash na mjigea silingi shek 45,000 jota kseba biashara mite duget namba genge karone tabita urane Chief Abiola segegas Arab sang Chief Abiola
3: yamune bwana Bishop
0: gararan
3: Avasi kabisa chorwe nyun kongo enore nimi ura ahogo ungo yende tutikige ibuwe kabisa akwa nyurune enore nimi enema kukwa igune ite tutite ugino achamene uibuwe ugino u akungi atake ngalale nwingi nikonye yuli ntachumide pita ningi lente kwa muwokse kukonye olugu ngalaljibo riet kwekiri kako kasko unoto kumayko naivikundu kose ngale chuchoke akwa ikini president kukoswa me yunen president niwenti ngalaljibo riet kwa naiko lume ngalaljibo riet kye une eni ngunitan une soveta une yeta sabiti mpita aburulie asikobit kuguya bi kito sige bwana bishop kwa cha jimeshia wele kangalalda kwa ndui anabiga api moe ni koru wakibi kusuke oktuku kikiko kiyo misike maru wakune negita bishop tuku kime o misike sigele kwa ndui jichwa kiso wame kita gila negele ni doa nga yoniwe kompit iso wame tuku kia mugokse kusiri mwa tuku kima warungu mugokse kutu kwa mwa wale manifesto chikiko kundu president man kegeri liki kwa tiye malak kiko tiye mkabisa mungu ote ni lingu niki ngalole ngable affordable housing angale chubo modern markets kutu kiki kukigiri kile kwa testa kubate ni tukala kiki yoche kundu guna wangu modern markets kukikora warungu kundu wa mungu so wate chuchumi ni baye meto kijo agosip tuku uchona la kwa mao tinga liwa ngolota apisha mungu niyote loo kira wale miko emuti noe shahi ni kunibari inyuru mungu yonko mwe chorwe nyu kubo ishe noldage kumatopo ishe kwa boto wale mwe kima iku chutule mga ita kora ako kita ketukul kora kima kibu jen agesi muitahat kora pika api emeto mungu kita ketukul legi nome kumogoso ni challenge buwana pisho ako iku mite kita ketukul le lazima kumichanga mute niba kia ketukul lakini yoi chikiko eke muda amusiani soko testa kukigiri gile kwa isa vise kini kima iku uchida zinye bishop sata kioto kukinyoke kiki mwa gile ki nome pokol sumu aki tuwal kia papa kwa langman kwa riki stambi ka matako vya rapini kwa mumu matika rapini choto kukiyo chiko naisar kaliko likili on jim enora ane kwa kini ete piku muhimu nepa shahi kilion kukiyo chiko rongi parichike kwa riki stambi jitukul asi kiyo jikito mkutko ka pokol muto bisho kiyo jikito kwa wiko pokol kutatu mwenye pokol mu kumwaye shopi kwa lepa lakini kwa tile jiri pokol mu safari moja enara weti kumbosi kwa rongo lole ngalega afsukaru koktu kwa laki otoko lele jito kwa bet jaksige ya kuhuni ina atara kuhuni kaleka fuel kwenye ziki kuhu kukonsida kukua kiri wa lika achanga kika tanga lali ya noimbo anabisho au maito kigiri na lega fiye tisu kigiri kile iki toksi mtono tujo muni mamiye ngutku kii 16% nyo duwe kwa eni aki nyoke yewe kora tuwa laki wa batu kwa seki chango kwa transaction kumi ulon tukul paka ati niyeche pa mpeza ni cheruwe ni kwiti ni ilion kumi transaction kali ya mwagi sa tuwa laki singi tore kita abemi eni mange ima chega hito lipa singapu lakini kwa tkewe kuhuni kewe kisi ili mwagi ite singapu chapa haika pileta ke kema ike posuka laki sito kuhuni kevetayo oka wakisu wa mwa kuhuni kondu inde nyon oto tu yene akunda mwakso tu ya kondu ika laki chukita chumiyo chuo franklin pit ni boi si chuo tayi sagulo ni boi si chuki chuo ndo chiki batao sumo toko kwa chiko ndo inda ninyone ti advice nisi ngoko paka ndo inate magi ndo e chita nye jit magi ndo akam na tina mavi kecha kutur kutore teke ebe tayo kwa ni buch ongi goi chi muitaye ongi goi baro ilta president kwa toko testa kwa sulda tuu ke bite ni agi eti kwa ndo inde kugi nuwara lakini kiso mi president kwa mwona wato bisho vinege mi bi kyo ki mi mao mi bi kyo ki mi te kumu sili chubangata mi bi kyo ki te seta kubune goi muti arangot ke lehi president ye kai second time gima ene vinda ni mi unu to ipare bing ne miguti tu nyibu ne miguti ku nyom ne mi uti kwa mwena ne president ku charibu na chu chini geri seto lem pichu mi te ni kurbanya tiyo kyo mi kukunguru agi sar chu mi mao ki bata tu kala gini one ini shem kika gine stil kwa ta agi
0: kwa mwena
3: kwa gini kwa kwa bisho
0: Ongwe, muita jorone jarab sanga garab keter senyata taune nago ke pata logo yega mungare tengyu tabo studio kita setai gi subi agi geni ngalale nabo president segena gele tos ne ne wendi ko muara ne president ngalian ne wuni buat tibi ko tinyu ko ngalian na tane pamu anek lagi ne kibek si e pata logo yu ju e pamungare teng studio.
4: Mom, I want the strong one.
5: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed.
6: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
7: Nobody does it better than Regent Seven Seas Cruises. Enjoy all-inclusive, unrivaled luxury with unlimited shore excursions, indulgent cuisine, personalized service, and more aboard spacious all-suite ships. Visit rssc.com to experience the unrivaled.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: Breakfast just got super! Introducing Zester Superhero Jams, now in fun 100 grams and 200 gram packs.
10: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
9: So kids get their heroes and you get rewarded too.
11: Zester Super Breakfast!
12: Egoneta Coverurit, Eng Emo FM,
13: Making those two jaw, Eng Yam Diet,
12: the two tier clean again, in your name, Yam Diet again, eh? Chair set Agogi, meter Kobunga Tab Jehovah, Kogu Yetabu with Natalil, Am Diet Ablo with Chetilil, Atin Wogi Chegi Losunina Agitor and Jehovah, Egoneta Coverurit, Cotta Tutier Netun, Eng Petut Agatul Neva Juma Pili, Connect and Saitam again, eh? Stanley Arab Sugut Eng Emo FM.
14: Hashtag

0: Yes, direct au kama standard table conference. Kwani nyingi cha Yanga kina msimu hit? Jaribu team kabisa. Kilesha.
1: Wote ya vile atendo namba sute ya mune.
0: Bye.
1: Yendo ando nacha mano wote ya vile atendo.
0: Kari ya akta. Ui.
1: Ama kwa wati sendo limba nira onu.
0: Lakini wek sirahiri.
1: Ina macha mwaje kanyi wote ya vile. Ama kwa waitake ako chemba uleta niki hivyo ya kiki. Ako ngat papa muri nyi na kolenji eji kwa sinda na bondo ni nyu ino wochi de kule wabara otili ngobara kwa manda kubara otili ama kwa wachike papa muri pae ako nyoko ngalo olji kolenji wanasi ne wane na bondo ni nyu nate eni wabara adanga na besi kele kumogose na wabara otole nwa tike kumogose ingo nyu ama lego lego nyo anyoko ngalo olja wange omurto kuongo mulibo kabolji jeska bulle kurule hano jeska tuko muri tabule nuko ira tie chaibu ko tuko ana manya gide jeska wa ko mu ko bwa bulle enyo mo chi bo mu wa le mwe ke ko moko se ko mu ko mu je mba bulle ta chi jira bulle anyi o ba bulle nuko ira tie chaibu le imba muru mwe ke o bo ni me mwe ke ko ira tie chaibu wa ginye ba bulle
0: ko tie
2: Yes. Ingat kau mai, amet jauh muat jin. Tapi asal nama itu nama mai kosong pagi ini. Amet jauh ada jenah tak? Ingat kau bawa ni, kau mai unik ya. Amet jauh tiada fium. Kau ngah petiem bawa kau jauh ruh. Esok kata nengah kau lagi liar le jauh ye. Niar pun nama unik borang. Mana ada tuh ne? Anak gebi unik. Kau kau esok esok kata anda. Ayam lepain. Kau kau kosong sini. Amet jauh kau kau nyukur kau terbang. Kosong sini kau marut toy. Imet jauh agak ni lepas kau tengah orang kau saya. Kau kau kosiat. Amet jauh jangan siat. Tak eh. Asin dah jauh aku buat korek aku baru, amnya yang mana cula cini imeti, semua kecung kau borta lagi. Kau tu nak kau baca aku nanti rap tawar aku boleh jual lagi lagi. Unjai kau, kongoi.
0: Kongoi missing, dan.

0: Mami jina bajere mare bana. Nowadays kimo ngole. Kikure mko kips kichana ni hatari sana.
1: Hele mami jina bajere.
0: Kwanza hatari kapesa kwanye hapka sari. Ngalego jota pakitia gal. Kimedi una hatari kurena tirklimo te digital man.
1: Kurena yueta kaptinga. Kipsalwe, kipsalwota, kipsalmaji mwenyewe.
0: Agore etko na return. Jina mako kwa tis kitiko maike. Kwa kwa tia tini hatan. Jita kumingin. Kichambe kaya fire.
2: Kamu
1: nak kita siapa? Kamu nak kita
2: siapa?
1: Ibu itu kami buat. Atau
2: anak juga tiada banyak. Aja mereka kapsul juga.
0: Oh, Maya,
2: saya tu orang ni lelu orang mahu betul jaru. Lagi ni mungkin ni pada agil lelu benda macam macam. Oh, pasal rumah bapa munggu. Aha. Ayah, nana, nanti tu pindah ni tu. Kalau nana, nanti kalau tu sudah pindah, awak ni yang gugur. Jinak ibu, awak ni yang gugur macam cerita. Lari lelak tetap. Awak ni yang gugur kian bawa kita. Lelum tu. Awak ni yang gugur kian Mio limba lumruan, kongi wawan wero, kongi wawan wero, kiba lumruan tu ganya tu langat tu mang kau itu, kau macam apa tu lumruan ni, kau bandar ni, tu ganya tu kimi mang kau itu, kongi ni tu.
0: Kongi, akiat.
3: Yes, wamunya boy sih.
0: Kita megi.
1: Kita megi.
3: Oda kau singo ya mreju.
0: Ke, kela deh.
3: Kau, kau lo oda kau singo i.
0: Gisi
3: yang kemisi moy, kamu sah kemisi moy. Rasu,
0: mungkin
3: sanjai sanjai. Allah bare, Allah bare kan halal kau sebini tu tuh weh. Mesra lagi okey, orang kan halal. Oh, siapa weh juga si moy ye nello. Pakai si nello, oh sanjai, ibarat mangati raju itu sanjai. Weh nampai. Maswe isweri or lebar ini ini ber agak sekarang sokiye guys si isweri kan kita ibarat mau cuci ni nagi amuan yang mau cuci di itu ini nagi so na na mesti na tau nego curtai berita nego ibarat kita jual nagi tu aninyon akhirnya biasa na nyon itu masih dia ujarnya ma mungkin dia buat nalaran eh agak rumah kita seno miga aju berhal sena Aku cuan lagi, cuan, cuan. Bawa supaya berendrok ya. Tahu suami ni orang lain tengok zingoi. Aku ni ni John. Nato ni aku curtai nama aku Yuchuan. Lagi ni Yuchuan aku sebut itu nama lelaki aku sebut itu nama aku Yuchuan. Ronaldo emak ni bundi, ni bundi orang ni emak aku nama ayah aku orang zingo.
0: Tukul ni ni.
3: Lagi ni endrok ya tu. Berju, amu mak kita ngan berju amu nama aku zingoi. Na ni lakwe negi tu chene ite limba ma te chene gi bare karen amma le ta go go tiet ko singo wer chu amu o de go singo ne lamba tu joni no ngone ko gi a dendro kya to agla ma ya no gi a ko go to gi ono ki o jero no ni jero na gi ne fi ki jero no go gi ona gi no gi o de go ro ni yo
0: kongo kongo yo kyat
3: ne tu mure chu ko singo
0: singo singo e bet kam sa kongo mi
1: singo e bwana
0: Haya ngalego chorita rona lepsa pe kami kagemwa gele Friday special ini tana gele big plan ag ei kago mabiju mbo kalu kami big mia tano nguri
1: biju mia tano iwe kagemwa gele kago egrace kabisa amugi jute duge number one
0: ago iwe ni safari tagenge
1: duge number one gejute jute safari tagenge kitio bwana star 441 hash agi jute duge number one
0: ama ichile star 441 hash
1: yes
0: agi iwe duge number one safari tagenge
1: star 441 hash
0: kasi ni tagomye
1: star 441 hash
0: Anya refreshen ni tangegeri ngomi biki kuitos. Star 441 hash agiwe duge number one.
1: Mm-hmm.
0: Ino niwe anga wako igraisi kwa uniton ila botwe. Kiba ishiye siling sasa mgetion. Ama iju tabarita genge duga aniton.
1: Iji ile star 441 hash. Kena miyata kumye star 441 hash.
0: Duga na wangisi ngele BS project. Ina ile yota olige ijute number one.
1: Yes.
0: Ichi ile star 441 hash agiwe duge number one. Ama iso bitigeri wambiki psalpia niyoton. Biki ijutu nguni. Ingo tiju tu kuni sa sai sokola dengo serta maksimal kego ni direct chagu
1: star 441 hash
0: star
1: 441 hash
0: ama igas komye star 441 hash anyageri ngome jitare jutunguni yes
1: star 441 hash
0: i know na no kejo tu direct jitane jutunguni 349
1: ehe
0: kego ni direct 5000 jamogle basola eh
1: star 441 hash
0: itinye selix some ilabato soko sai aina ngara jitana tane gele kirui Aina na Mary Lynn, aina na Madam Nigle Ann, aina jita Nigle Elizabeth, 5,000, aina ngora John, ina mesi mengwa gichele star 441 hash, agite inyon, duget number one, kebe pamoja kunuton, ako lasima ichoki kwa machangabi, star 441 hash, agite inyon, duget number one.
4: Testai epchit emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul cheichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutok inegei ole nyorchini keteshetab emo FM. Epchit emo FM nguno eng ole imitei ak eng kasarta age tugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul cheichome eng kasar age tugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan ko App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini emo FM.
5: MediaMax Waves, more sauti, more you.
6: Emo FM, song of the hour.

0: FM kokoteshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubkei ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Emo FM ninyo tugul.
1: Emo FM ninyo tugul.
2: Kikitu nonande 5 years nomengishe.
3: Adhiye logoi, kwa chito nekimeye tuan kungualu kila kule kisugiebe, sugiebe. Koko kwa chinda anole waisa liana.
4: Igure boya mungo, kwa chito na tembo waito. Ibe na ngitaru kutini afna nyusa amutu. Hehehehe. Ni ni makatanga mwitae bako gile mu. Paro umiko mye. Tigir kirne ara moge. Ni ilwasi ni sali nusi nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye
5: nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye
6: nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye
7: Alego jotan kakiweke rano nata nabasika bit kirwai porano nata nabasika bit kitikonge Nekile jimi tuwa wenge wikwe kiotan jimi tena mumbaro ini Kon nata nabaka tikonne tap king Inye shida chita nata nabika ap kirwa ginyo tan kore na nyum nyum Inyo na conference kwa biti arur wei tabu nata nabis kwa bit kebe tukul ba moja en betu tap rain Ulona yote conference ini anetan kwa bit kujutpiki ni anetan salbei soko kune saini
8: Soko saini kilimendi agere kako ikisawa kabisa kakile kimi tukul duge number 4
7: duge number ngapi
8: duge number 4 iwe kakinde 13,000 kwa ichibik pokol somo
7: kasko mye
8: duge number 4 duga ni iwe kakisir gele fees duga ni kakisir gele fees kukakinde 13,000 ako mi gora 3,000 kwa ichibik pokol somo kijota gora
9: ama ika sebi chita kumye siko biti na ilinyo ndia muni tangi ima ika besa viki tungu na me
8: kakinde 13,000 duge number 4 kimeje ijil *441# kwa rako kiju duge number 4 Ameje ijiliwe *441# agiju duge number 4.
9: Kasko
8: duge nekakinde 13,000. Duge nekakile nkume nyuru 13,000 kumako imisen 3,000 jebona askora kwechi.
9: Ako 3,000 mise wa imakile ngutoka iti ya mkonge tembe tabraini amena mgi.
8: Mm-hmm.
9: Inyo nagipide mara moja kiko ni 3,000 jota. Nichile ne?
8: *441# nde okay agiju duge number 4.
9: *441# agiwe duge number 4 Akwe yako kiwa ate soko nebya kuni ichoki Mbuna genge bike tai
8: Mwagire jini kako juduge number 4 Igire iwe soko muru wako in first come first serve Kwa dharani ku Friday Ngijil *441# Iga njitiwe mpesa message nebuno Maflex Ventures Limited Na atako soko muru wa Chokchi kabisa *441# Agi juduge number Juduge number 4 ya kasir gele fees. Kagende watakele buushek tamanak somok. Ngume nyoru ele bu tamanak somok iwe ijutu sabari itagenge. Keo kunele buushek somok. Chika gile juta ko bonus. Ingjita nega ako tiame. Chita nega jutu ne tai jita ne tuma kunyoru gi. Kumako ikosan. Chok chika bisa *441# juduge number 4.
9: *441# ya juduge number 4. Kasko mye. *441# agiwe duge number 4 yes hey get go jigile Simeon Talam ai go yata
8: kagi go ji 13000
9: hey go 13000 direct
8: wait
9: I know grabo yata ke Ezekia
8: Ezekia si tiene no señor
9: el busomo boyo no
8: ahorita genge boyo todo go nyoruge
9: ai no grabo jita ne gile Bernard
8: ka nyor Bernard el bushe somo gora
9: ai ni Marilyn
8: eh Marilyn 13000
9: ai no grabo ana Alice Chepchoge
8: 13000 Chepchoge
9: ai no grabo ana madam agenoto ne kiguren Agnes Tway
8: 13000 Agnes
9: ire yuko ichoki igune spin mi barage ni otan gebendi gap kirwog en betuta brain asobit ke choki ni otan boyo kop
10: Jamge ulumendi ya kisalwe kukune
8: Ki jamge ya kapsa babko?
10: Eh Iwa iya nerige kapsa boya dina wa ekkele hi Kale ki tarte mungu maa ki Gitu da kebya se ni kalwe kisi Iyana ta yanga kama tiri di jen Iyana ya ta kiri di bi Kale ki jana ta niyango kuari Iwe kale ki anta sugul wa tutar fompo Kale si tanda kapi tingi jana anta nyone Kale no bu ondi wa anta anta kapi dua kapsa Kalau orang yang kata sekiranya anda ni sekiranya gigong gelar macam kau tu ni. Kalau kia partai juga, kia ni nanti jengkel apa kau yesia. Kalau asli ni kau abis tunggu naik lagi bawa ini malu misalnya. Kalau gigi mama ageng ni gigong gelar macam. kalau gua malu engkau lagi menyelain gua nyawa namgang mama ni cakap aku ini si kiam aku jangan boleh. Kalau ni gua boleh maka pasal lah ni engkau nak kuantar boleh ini lah agit tinggi gua kiboi waktu di sini. Kalau ini tak, kalau pasal lagi gua itu kau lagi ini ya biasa ni nyuwit parti yang kara gua. Kalau gitu ni biasa ni gua tak kijar dah ni. Kalau gua namgang kijar in mama ni lah gua. Ah, segala sih dana minggu, naga lagi nyata, lepas hati beja biasa ni mana lagi kamu anu, ngalal itu awam, lalu ngalal tu sih kalau jangan bagi jangan ya. Kalau kita sih mana kalau nu bagi jangan ya, mama nu, nanti ni kita terlalu ngalih nyawa bunyi nyawa, kau ini yang. Kalau kami sih ne, kau ni kita bagi jangan ya, tak kami sih gitu. Kalau kau ini sih, biasa. Wah, ini ni ayam baru teratur pen dia nu, upen dah tua. Kalau kita ngah, maka anu ngalal alih juga ini. Awe pasti akan biju. Kalau dia buat dia lupa sebelumnya.
9: Kita sih ngapai sa?
10: Kalau asal lepas, kalau ni biji, kalau ni ada nak buat, ya aku. Kalau kalau jawab ya aku, kalau kat cip. Kalau kalau jangan kat cip. Jika aku jawab jangan lagi biasa. Sekarang dia aja nak, mungkin aku cuci juga. Tapi aku nak biji aku jawab tu. Kalau mami, kalau kita ada sekarang, kita ni lakukan apa ngan juju. Kalau aku ada kat cip, kalau mungkin ni orang mana aku kat dia, orang tuan aku jangan ada ni. Amu bawa ini makam saya lemah begini bawa bagi jangan, awak jangan ya tak yang begitu. Kalau gigi mata asin, jangan ya lah. Kalau gigi hari bawa nuni tar lemah aku bisa tak gue nanya buat tarikan bersih kemita ya. Kalau asal tarikan apa kita buat dulu ni ya selve.
7: Kome.
11: Mom, I want the strong one.
12: No, I want the one that flies.
11: I'm taking the super speed.
13: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
14: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
9: I go to one number four now, I can get the fees.
8: I can get the fees. I go to you 13,000.
9: Eli butamana somo kimion.
8: I go ma 13,000 ijege.
9: Kasko mye.
8: Gumenyoro 13,000 ke agunele bushek somo.
9: Ichile star.
8: 441 hash.
9: Agi we duge number gapi?
8: We duge number 4. Duge number 4 ya gisiri gele fees. Star 441 hash.
9: Star
8: 441 hash.
9: Star 441 hash.
8: Juduge number 4. Mwagere jenika wujuduge number 4 buwana. Gijok chinga pisa siri konot. Star 441 hash agi juduge number 4.
9: Ingutkutu mga inamegi. Inyo nagi bide mara moja kego ni bonus ya mion 3000 chotan jegi chenge bikye. Tomba gonyorugi kebendi gap kirwok esai ni. John Zina, yatu gap kirwok.
15: Kamu yang pernah kirimu ini apa studio masalde?
9: Kita mege.
15: Ini kami ini kita beri yang kamu itu bet nak apa? Kamu ikannya leh bantal no lagi no, mana iya bantal no? Ini main tu, ini segi itu aje. Alagi kisu, alagi soai, pati. Kami ini dah terima tahu, kami dah mesti nyeri tangan. Kami pun ada mas. Kau tu kau minum panam kaki, kau kan? No. Kau dah kata orang, ah, mana kau cinta? Suka apa kata kau ni? Dah ini aja kita nak kaji naik balik kain nyun. Angkau pun ni. Kau nama kau lagu buat tangan kau, kau buat tu tiga jalan orang. Awak nak kau ni? Anu ni kau. Kau dah ini aja kain nyun ani. Amma isu aje dekat jalan orang ni, agit tapi cakap pabli ye kiri, sebab dia ini dia bukan orang yang boleh boleh. Aku isu mangga kerana kerja cakap nak kerja lagi kiri mungkin kau seheria, atau mungkin seheria mungkin orang yang kerja kau mem, alai mungkin kiri kerana sahaja kerja kerja jalan. Kalau ini kiri, kosir yang mai kiri, amma itu orang orang yang boleh boleh. Ia yang kita minta ni, cukup dengan lek cakap boleh boleh. Kau tak kau nyanyi lagi macam, kamu tiada yang kau ni, ibu jadi am kau ni, ibu tengah.
16: Lakini amache aleki tebondo non ngoche ndago ye kewa chichi asikongololi chichi na pole pole bakona na itona na na na na na ko kobru bwa na ngwa ka tebe du no ne kwonyo na ko ine ko matinye lo ko binye kwonyo lo ko ko la zingo ma ati lakini ni ndai ngoi cheki te bago leye ga chichi na ngololi te ga gibe mu gonga
7: onga mese plavat ya
17: ngwa ngwa zingye ke ngwa le le ke chengi ngalol ye le ke ngalol chichi te ke cheng basta Kerut kumini lah ini jadi orang anak abis lah. Enne gugi, semua gugi bayar kerjici. Kini ni temati jodoh kami bawa nongkrong. Kumau gugi. Ini alias kau cunda jadi orang anak tu nendet. Kita ni unono, jadi orang ni unono. Kondom ni temat muka ti. Sebab mungkin abu itu kerja takkan ini rasmi. Kelih gay bela kuat abi. Amunnya si bela kuat abi. Gugi ini lah kuana gugi gule. Ya ego uno anda moge ere go le mite na ke yo seneos moge ere on amone pai segirke kwa ivo amo la ne gi ne mite ni mo ke na ge ngalol gi age ngango mo ita ne ngalol gi na sirit ko ta mo ita ne pai segirke amo ji tio ke so ti ke da ibu re ba sa no ke yo ko sa ki tio so ji to anda kama na go ste ti ge ri ke ana o ya ti yo sa ni Agoek nomor. Ane wui kau isu kau tak agoek nomor kita ni guna no. Kita ni bawa ini bawa aku. Ya ni muka bawa isyen kerja. Mau no. Kita mesti no no. Muka bawa jambori. Mami kita bawa kau. Kau
7: amazing. Kau amazing. Kau amazing. Arab rade. Terima kasih cara berde mana kalian. Lagi ni orang lagi muka kita sign itu sok kura isi kapesa duga naga kisir kita fees ngeke mi.
8: Woi
7: duga naga kisir kita ne.
8: Kagisir kita fees buana kagisir kita fees.
7: Metri tahu saya baca ke tuh le tuh mereka nama gini. Naga apa tiap betapa lain nama nyurgi. Kali ini mana mahu jaga kau dalam bujuk semua.
8: Woi
7: staff 441 agi berduga number 4.
8: Duga ni number 4 ke meja iya bi kita kau mien.
7: Mi 13,000 kura yang itu cek cek ngebi kita je bide ni mana beli.
8: Yani nge migo apkiru waguni itestai jito ibiden kabisa yoga achi mkondoju.
7: Ichi ile ne?
8: Ichi ile *441#.
7: *441#
8: agi ya duge number 4 ya kasirigele fees.
9: ama iko yeyotan kipindi nene sile ngeshek sasa me ngoto to mila meki kai tiempe tabrai na menyoru ge biden mara moja ni yeyotan ge gone ne 3000
7: *441#
9: ngalego Jonathan Linet
18: kwa ini kilimend amma ngi tola na ngosi taga jeyo sana ngamu mami elendo inge kitana na na jeyo sana ngamu nuanda kuko biko ndegeriche o tindagi swati ngezo tigeli ko magase kora sae damma ngi kityo bona dani basi taga ne jeyo sana na na ngo esa mi jeyo sana ago ago gesa kitana na na ngo
9: ye ngalego jantar bara deno
19: arabe
9: oi
19: arabe apne studio
9: jamege
19: inge nani tiwa gumogi unye
9: ehe
19: a amma chomo ane ta mongai no no ling yere yong mage o mama ino le kunga le wei amma chege nge ko nge to murwe ga ba bule ga bu iron koron Kecap kau orang kaki camu irong koron. Kan aku mimi ni orang leh jadi tiok. Kau macam ni orang ni mama ni kamun, mama ni orang ni aku ugus tak eh ni orang. Aku yang ni mama ni lagi negara sultan mama ni lagi negara kucing gitu. Indah mana lagi negara tu kau gear gear kau lewat dia gitu. Aku je lagi mata mui orang. Ni aku mama ni kan negara lagi ni aku mau gear gear tak eh orang tapi tak. Ni aku mau yang lagi tu kan ni kita mau mana kau ni.
9: Ye ngalego jotan bara gebendi ko uranitan e jepta jepta
20: aple mo amune
9: kicha mege
20: tangeti mame toge di chonga pesa na na mo gita genge ingo nyori to i chulo ko chuta ko mege tnc ke bio sa ne ba me ko ko ngulik do acha ya sa tal ne gya i ko sam po ja pa ingel mo cha mana o ga cha me ni gite le chungai Angi chapti ni tu ke ba kwange te to ba ge chapti ko ngete ko ngeta mo mangu la kwana le ngoyo mo mi le gi lazimi janda na ge ta ga jeria ta na jeria ta na ko le ne na mi mo nyu ko nyu mo nyu ko ni ke a le wi go ma we di ma mi gi no ya ke ma la gi te nu ti ane ko ta tu ngo bu ya ko ko li sa ti na na go ge ta ko go mi singe to mo go ne bo ko mi ya na me ni ngo ne ya
9: Eh ngalego jutan bana ge kasih adio
21: Niki yo kuasa ta ko so chiu.
9: Lege goro di tarji.
21: Kale kale jo na ge e ji sanam bao.
9: Eh.
21: Ba na la to kinga no ga ma ko saya nyangine. Ange ti. Kabara le in magele me na me lain we ro ne chito ne ti ki ngalol ji ko ga ma no na su ko chunda we ro. Ko lu jo ke le ngalol ji we ta ku me ko se ingle

0: Kenjo Alex.
1: Senda nathi na moto kabisa nathi na kwenye ndege sekta manu kulipa studio nathi na Rhyme FM DJ Mawaya.
2: Oh, gana ndo sami rapo.
1: Kage itu pole pole, so kapit kia gana pole pole, tetu si nathi na karara, nathi na batem zine. Kepeberta na tai?
2: Kepeberta na tai. Ing tetu te kecho tabo, koskolo ngu tabrani, langa tu tabrani. Kepo tabrani.
1: Kimbo ahi kecho gele hii?
2: Mnyeno kwenye.
1: Mnyeno besa.
2: Mnyeno fayo.
1: Muimu, lakini mu Friday miti. Hei, rapto, ngui hako ingalale ngale koja marubwana.
2: Aja gini.
1: Marubwana.
2: Aja gini.
1: Hei.
2: Kwa kwa hii mene?
1: Kwa hii mane tiaye.
2: Arang guati nusu nusu, mati mbarak.
1: Hei, guati piku ya vi chini, kieta kipoi bwana alage, mechu kwa kieta spiriti.
2: Aja gini.
1: Hei.
2: Guati njuju, ndati nyorit, ah, me tabati. Kanisa, etaka tukulko mako kanisa, ingbitu tabrani. Aung guati kebe kanisa, ninyurunga. Ninyuru, ninyuru, eng gab sabit, mosoriot, agi nyurung narabe. Ngiro kanisa ni ginyo narabi nyuru kanisa nata. Ginyo narabi nyuru katolik. Iwe mo kabres angi nyuru katolik. Iwe underit. Iwe moipe ni nyuru katolik. Inyo narabi nyuru SGA. Inyuru STA. Inyuru, oligiwe inyuru. Taini ngiro kanisa etakenge.
1: Ministries.
2: Oye ngiro kanisa nemitein. Uwe, me nyuru ngula atukulewe. Kumbe yo gorom not.
1: Ayo we. Agi ko be ni tu.
2: Ako de nyuru ki chung age ngeng Mombasa ag Nairobi ag Eldore agano.
1: Mhm.
2: Eh. Ah. Rom sine ngeng moni.
3: Unang gagir tu nji wuju astu ani.
2: Amane.
3: Eh?
2: Mhm.
3: Ale mi jige ale mi jibi mi jibyo so ke laji joju ngire gune ko
2: le jaro no
3: le ko bet medit ngire gune ko bet medit
2: ko medit kabisa
1: kila tugul kibi te yuta so bet kema tugul bol bol te du chira tan garara te du jina tan la lang te du jina tan gi gase ke tugul age gere gele kyai ne so bet ke sab je bhai aapko
2: arab zimba
4: Jamge, selamat pagi, mohon, umur ni.
2: Jamale.
4: Eh, kakak so, selamat pagi, kanis so, saya mi jawab mana, kau mi jawab mata paman.
1: Urip kai.
4: Tanya aja sami.
2: Eh.
4: Yo, kakak kanis saya nagi leh nengko, bukti malah, kau yang kemuk seru.
2: Hehe. Aja aja je.
4: Om ni mana, om ni nol kanis so, saya rasa nengko kanis so, saya kaya kiri lein. Ya, lu kaya jam munggu ni.
2: Eh.
4: Guna kan sosial kiri lekai kau juga tak juga ni leh ni si ne mesti je jago batengke jago mungkin aku sekinge engan sana tak
2: aku kiri orang di je tengke jeke kuame sa tebe kau no
4: tengke jago mungkin jadi ni engan kalau kiri lihat tunggu malu ni negi lihat malu lagu biju nala
2: kalau kiri leh roy ni kau lebih whip kiri roy ni bagat katik kau lebih whip Yele roi ne bataba gole bi web.
1: Koge
2: tenge giri ke jage ga todon.
4: Arab ta sam ya ma wa ngam wa yo.
2: Eh?
4: Kangeti?
2: Mhm.
4: Kanise ko inye jito, inye ne jito kanise.
2: Mhm.
4: Ya ne apa demi hari tadi gurmu guru ini coba tu harus apa tengah hari kemele ni lelas mai waj lelas mai muangi mui mui ini coba kami orang nama nanyu apa tengah hari nama nanyu kongkisa kondo kuka semunggu meten jauh kisah kerana sunoh lin kini allah speak aman lagi nama wujud sial ni ni kan orang jangan ni kalau kal rabi ni ni sama aja rabi je
2: hehe
4: kau kasih kerja jauh ni kini abi itu tais Wah, sama nak jatuh sami.
2: Mhm.
4: Jadi lagi bila kita sakit, bila nak jalan ini seru sata gay. Nenek, tu pun jauh jauh. Kalai sami. Angin ala jamis, so mana sami cuma pilih. Kalau mana tak cewa, begini mama agaknya ya. Kalau kita berenang, kalau kita berpikiran ni, berpikir mungkin le makanan. Amu agaknya itu bukan macam apa. Mau apa ibu boleh ini? Ia betul juga semua orang gua yang agak enggak ini ni ikut jawab. Tergelar ni maju pilih ni bertanya inyorubi kalulio. Tamir miri, apa jangan tamir miri? Kalau siang hari ada dia buat jam tamir miri. Mau ya?
2: Eh,
4: ini mau ya. Mama mai sah sih rumah. Ia lewat ini lagi buat ni ada kuki aja sama mazami. Kau tahu ribuat, kungki buat macam dia mama itu. Ada pun kami bikin orang tu kata kan, kami bikin orang tu mengarah tu, kami bikin orang tu kuki aja. Awak dah macam ni, dah macam ni ke bahasa, ia ucap ke bahasa. Dah macam mau tu, mau tu ni, amu tu uju, ije engke mana, mau pun tu amir miri. Kalau tu jam amir miri. Ana nune sami.
1: Una taje bayamku.
2: Una taje bayamku.
4: Onge samu ngune mi barak sengwe malik magiso aja ala kya mau te kibal magile tungo buane mau te gable mbeji. Kala tungo buane tu ke jang kala la ane ku a a jo ba.
1: Ara ga barikta so gu ga barikta.
4: Gable.
1: Gu ga barikta.
4: Ka eh kawari kas betul sih kalau jamu kalau yoger kau muncik ni, awalnya nana saja kalau awalnya kawari.
1: Ah,
2: ini ni le betul juga jatuh.
1: Namjia tak kita kesek apa polo polo. Eh?
5: Nairobi City Marathon kuma labatet kitio. Niko labatet netinye lele stand.
6: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
7: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
5: Mami negionien, kiruayen labatane para baretab expressway. Nito ko edition ne bamut, ulete tat kaya eng jumapili tarigi tisab arawe tablo eng kenyini. Eng tau nitab Nairobi eng para baretab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwai chechin. Kiruwai labato sheke ter tergu half marathon. Nibwa kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile meet and fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Tos iya genge eng ruwai chechop tinge labatani. Ruteche ni website na nyuan. Eng www.nairobicitymarathon.com. Asimuch isirge. Ni kwa labater nigo abelindet eng kilomita ishe artamago eng. Kigo chirabishek keite milionishek somok kenuj mut eng murenik akwanyi. Koman utiet nabala batani kogegergele kogirip itondap emet, yani going green.

0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Tebutab kamanut ko chichi nebo kamanut eng koskolingutab betutab rani kesomare noto nebo wikit yeikonur nekikoni eng kasarta oye kaikai onginwakit sokoyamechechek tugul nabas eng kebeberta noto nebo aeng eng betutab rani DJ Moe kumalo kemite ak Sam Yarabto asikobit kebe tugul eng oret noto nekararan lakini ngotinye koi barnotionoto ne ichenge boisiet ngotinye koi barnotionoto ne ichenge boisiet betutab mutai komi interview neo kabisa enge KVDA 50 floor nebo kasisiekab security eng ngalekab olimbo Qatar so ngoti meje ijeng kasinoto nebo security eng olimbo emetab Qatar labat mutai magat itinye passport magat itinye certificate of good conduct ak tugukuk cho jagrategei lakini mwabuketebene silingit korok ye kai qualifyan bas nye ijeng tugukuk polepole ak imutin polepole eng oret noto nekararan number nebo simet ko 0798255338 ngale cham kemwoiwok kelechinok ya kakiset ak keker kiy nekararan kebwone nyikelian akwek nyikemwoiwok 0798255338 ngot ko inye ko ii chito noto ne itinye passport ak certificate of good conduct ako koindong'ung kuna qualifyan police koindong'ung kuna qualifyan police labat mutai akoi KVDA plaza 50 floor ana ipir simono 0798255338 sikemwaun kelechini nyenyone yebano ako neang ne nemakat kisetikee sakwek sikesop ongen akwek emet nekimi komeche keoktekee keeku biik okase ngot ingen ile itinye certificate of good conduct ak passport ako tugun kotoku valid labat mutai akoi KVDA plaza 50 floor sawa mitei interview nebo security eng Qatar mayab mushara kaker kokororonen noto amune kosikere kalabatunyamu haraka mayab mushara kaker maya chokilong'unekei kabisa chokilong'unekei iwe kilong'unekei ako kangekusha mwangenget ketebi sikelen kityo kelen kityo ako murichu kenya mwaiwok ngokaisir kenyisiek 21 inai ile makoito kokerin baba neng'ung mising kosir lagokyun mengech mamwaun nito ne rani ngot ingen ile koisir kenyisiek 22 ibe koitar in form 4 musasi neng'ung kokatoi kokonsentretene lagok chemi let kaaiye kososo lolet iyoktekei chitume mwenyewe kaiit kenyisiek 25 iwe chitume sasa kakoit kasarta nekilen chitume sasa makiiwei kasi age tugul so mutai ngot itinye certificate of good conduct ak passport labat akoi KVDA 50 floor ipkepanganin polepole ana ipirchi simet 0798255338 pirchi simet arakaraka ak ilechi kityo keakwane mawaya mwaite leite keakwane mawaya mi angot alake chemeche kesomchi tumdo ng'yo amu iwe abone eng dunia ako ndameite tuguk chongen chekororonemi tun ibolechini ne mungu mara akot kaka mungu nekelin kolechini labat sawa 0798255338 ngamitu kabisa akiwe ako siku hizi komaami tugun chebo buch mutai kai qualifyan ne cheng tugukab biich mi biik chekiaset ako ngasetin melen kalechin sibiri itebe chito nebo kasit akilen kamwahe mawaya lasima ilipan tugukab biich akimechei kaane kityo kanetin oret ne shap nemaking'usin nemakiunin lekonyol sobik ne kiuni biik ako usuru biik chekamuti chekabune kainenyu ngalal kirwai kirwai amu ane mameche chi nekinyanyoseni korok number one ane eng dunia mabote kiyo kabisa number two mameche chi nokere konyalili akose takipa tugul banda akenge imone angakas chi nekilen kakwaman eng yu akose kuima metit iimo kabisa so tugun cheu cho chemeche keker 0798-255-338. Certificate of good conduct ak ak in passport pass iwe ak agon ko kay set gni mur jutu jumo gni gi set ju ko ba ngo kay we ji teme ta ju eme ta be ji bi te bi ne ba discipline ak ne le une ga meta u mu jamarre ka ge ga ge sai sain ak ni ge ger wa tek ñu ger wa tek ñu ger wa tek ñu bo men ji ji oret ta be ju ne bi ta u ye wir gi gi ñun ngi le mod me jep sangala ko mama ge gi tinya ma yek e bo mama ge gi ga le we ngo me ji ngo me ba sha gi li ngi kufa Gumi bayi siagi lingung eh pet nengu, so ematunya kalau gumi lihat magi kini ngalai jujak tu kita meli mayang tu, magu mai magu jam tu agam mai mai ubi ubi, oling kau put, magi ni, ni macam ikut je, ni ni, lagi ni tak mengam kasih nua, awak mau ningu makasih nua kau tayar, eh abot, cekai aye, ibeting narabe, anane biu lingua. So kina mu ale jinin ngobit nafas ngur juta jo mengeju ya ka ko gilge sigindet ko gol down bondit ka ko gilge sigindet gol down deta iwe kitet iwe kimbare ni sigindet taragaraga iwe kitet ten ni sigindet taragaraga walga chinjin toke tapka memoli ngena gile no lema le ngalengi gesija le ki maser jibar weta leji osija Kau taratin munggu ini orang kena munggu we. Ile, ita wakile, enggalan kita masih rumah berhati si jauh. Si ralat masih munggu kepo gitu, masih munggu we. Hei, ikan sekarang aku kini sejuk tu jaga ibu matrimu kat depan lagi ni. Ile itu lagi.
2: Mami itu kena jutuh.
1: Berapa munggu? Kena mohon. Melas ke agilan orang, melengki kali musa isku si jauh. Muri jual je jangan guna orang aku sejuta aku bawa aku kule melengki kali musa isku si jauh. Aga mau nukuil, lo, gua kageset ingom itu, agikir ka, mele nanti, agu sabit konwe, wal sabit, lepa masasi, gua ini abrut jarap tetang, gua laba kene bawa gab sabit, agar abrut anu punu juya.
3: Testai epchit Emo FM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tukul jichame i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini geteshet app Emo FM. Epchit Emo FM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agatukul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tukul jichame eng kasar agatukul. Downloaden MediaMax Waves app in Play Store and go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
4: MediaMax Waves more sauti more you.
5: Engo ni na tisko mami gine kiamu. Naka takuar kwa rani tukole iye biasa te na gatebe biasa ni engandini. Alagite ditani elendinga. Kwa itare galish. Apa kau kaki kau meja kau nyokel megero la lai kau nyek tua mami. Oh kau abis apa tengok kau?
6: Oh kau betul lagi ni.
5: Kau tak cakap turungi. Kau ngeta uneti emaen macam ni. Lagi sungguh kau ni. Lagi barik tu kau rujukan. Ingat le mama jangan istiang itu je. Mama jijik itu jangan mama kau majur nanti ni.
6: Iya megi lige.
5: Oh kau sungguh kau jokel lagi ni itu mi lakuit. Gejor lagu mami kau geleng ada tanya nongko jepta nongko kamu ni tiada juga entu. Mak mami tapa uti negara le jepta ni kau ngeta tu ni.
7: Ongeta tiket ini. Omi tu nak. Chairman Bobby Ketuin at Port Chabile.
1: Na inguni le bang nan K24 TV inguni komite eng bang mite engke berta na dra bang kine ye gitu sita we watch in K24 plus netai iwendi gitu television ngung anango digo ada ngung nam remote agi we aba we have a menu anango setting yaga we have a menu anango setting I agi ne gure select installation or channel search television je jang ko tin channel search installation ko jam ko wa internet aya college in chosen image auto scan and an auto tuning ilege gitjo ndeywa auto scan igen gitjo ko ko labat gitjo auto scan ko itadrat basene agi mete ko seven channel ishe agi ngiya ta direct kokaiger K24 TV. Mayway amuti nyate tutu kiatu chakararanen chenyal chenyenye engasarta nitani. Enjoy top class TV viewing today. Nato kongetegei K24 TV ni mwaunungunu kulejini ni K24 TV anako kameme TV kumite nguno engbang.
8: Maya.

0: MOFM.
1: Ni ko tetutietab tepsinai.
2: Sobet komache kogiletab kei. Notok amune eng MOFM. Kinetige ortinwek cheimuch kogimitin eng rabishek eng kila betut. Jumatatu agoi komut kasi. Sait oeng nebo langat agoi sait somok nebo kemboi. Keibun tetutik cheterter. Cheganoptoi sobengung.
3: Sait aeng ak dakikaishek mut eng olibo studio. Kipendi conference direct sikobit keng'alal. Pastor Ezekiel, ngoli patro kya?
4: Yo munya mawaya.
3: Kijama gay.
4: Wongo ino galaga munga ro na mwon. Wajo ta komanuta ngo ikiji na baka manute. Aha. Wo amete wo ikiji na gile kapana olendutu. Iba yo mi se anagi wa chabwera bi ni chegibo sugul le kbare ECD ko ma to magoro ni le kbare samaria awa ago gere wala lake go bite go so go bi tom go choko ge le le le su so ba ba ni le lor gote ko ba ma cho mo chi na ago nge kora e kima cho kora MB MB Norton gitilla e mo chabwe sitme mo gi ye smo ge go ro nu ro tin ni ai nyangi go nge te ti so ge mamye le lo to e Tita kami koran ni mawaya amuawa kubak kuangi nembagi genggelangai jumpi ngerti tak jono. Amaca lagi segera tuul kami ternaro saus. Anangen kau masih tanyaan ni kau kuangi kami sabo ipik keipu agen ke. Iban lagu sobi intai bantan apa mo urica aja makan masaba. Kau yang aje lagi pun ada gak aje kuangi temuin. Aku ibarat segera tu. Kau ni aku tu lagi esken naragi lagi. Ako temsiye eno lulunga wot. Weo achika masake iku nage enge siki mutu nina konyokara ka. Ake mbi wala kege siki mbi nipo metore yu. Tuko vito torete. Ko ngali wale kapako manu kapisane eje kapana. Ko kicho mi mbo nyo subul samaria. Ako nyo subul awawa. Siki bo ECD suko vito kapisane kege siki metose ka. Eje ngane ka mao kukin kuko kristo siki nguroni. Mo ngerone top tunge nyo nene ka lechi mao. Kobra setena gine ka tsa chogune ra bin joto mo atwa bit ke ke ko mosim ade na ge le ge boga ara ti ge dia de no bre de logo in inye ne gi mo ngi ambu no pa ya to lin tai ten ko rae buro ni kom ni bare ni ke gi jinte ge bare kabyu yo che wara ge net o go go ne wara tai tul go wa go to mo basa o che wara go ju buro ni naro abu go ni tai tul ge ko gi jinte kabyu o ko go no ma wa ya
5: Gongoi, Pastor Ezekiel.
3: Gongoi. Mingale kyo kwa ki ngwa sengi shwa muti.
5: Jaba sole?
3: Ajo mete ngale jo gausa.
5: Ngo gele ge tae kando ikto ulin?
3: Tho, ajo mete ngale jo.
5: Amma
3: gwa ge ngwa mingine taap kya hii?
5: Ngo tige wa ge ge ugi murenik.
3: Iye.
5: Lain mengen mureni ma.
3: Agi wa ge mama. Tho. Mananyata biyana.
5: Gi wa ge mama hii ma. Kijoru self-esteem neba mama ino kapsa
3: wakati. Yani, can you imagine? Ama chile kutakijia ibuata hai.
5: Kiwa gege, murini kia wage gege waje.
3: Sawa mami ngala. Can you imagine kapsa, muri jago kiko waje sili nganam jago pa ipko wage shule. Can you imagine kumama nungung nungu guwage? Can you imagine koje biose nungu nungu guwage? Can you imagine koje biyo, go sister ya nungu nungu guwage? Agunda siasa iwe mituku kikewae siasa ya mage meche jita kia ina rapto
5: agesisi
3: magege nikura yat kwa iseke gitarpoj
5: kwa jamge gena kie lige kujabagam nangu
3: age
5: zaam nanyo
3: aja kwa kungwani kwa ge ratia lejige toka ngwani ini ilari kwa liyaji mama o
5: alia mama o ilari
4: oi sami toak mawaya omune
5: amune zegero
4: aga ule zegero kaya su kitastai mwa singishu
3: Jam, masih jauh jauh.
4: Betot, tiba-tiba tinggi kau. Kamu mau ngapa ya? Gila ikan ya tu. Kira ni buat tinggi sini. Makar orang ngalai jauh gua. Kau kau nak lagi sah ni? Mangalai kau ni tu. Oh, pet kau sah tinggi. Ni kau
3: lagi? Kau lagi
4: tekan tu lagi.
3: Oh, lagi je biasa.
4: Kau tekan tu ikan lagi. Kwan kejar naya, kian sini kau agi kau tuin duit lagi. kandoindet inye nemi serikali choto no ngalek cho
3: tong
4: ani momakeki makolo 2020 tebetetab kamanutin samito amache koityin MCA nenyo to kikere kewole MCA kokenyor akot chito koiye noae kasi kisam yerasto kokwai kasit kabsa nekile sila chumba arap jebo ngu tae kasi nea ikere wendi arambe ake tukul akot amami ikere kwe ako kutu miatano yebo iwajini noto kora amu kikere chito kokileke kwe kasi kongalek chonji kebeja chengkwele bin sekiru ngalekab MP koma ngalek kocho daa tukemi ache kwele imen mami ngalek kote ketastanyi wetu enso men kumalo okoy misung kwa chiyo
3: nagoy kwe kari ongoteke irogei kabisa mu makararan jakuwake chepyoso uwake chepyoso mukalia mugu ngoit kura so utarpoch ye kura ya lakini motarpoch ye kiwanja ashumen kabisa amiti ashumen akotakinye kabisa ile mama nangung natak nakakuwake ashumen ile natakakuwake ko sister yangu ashumen ile natakakuwake ko kwanda ngung chepyose ngung ikostiano ungemete ngalekab siasa chekitokyinike kuyo kakimach kewake chepyosok mising ime
5: aja mach kewake chepyosok chobo chepyosok lakini murenik keng'oekei aja keng'oekei
3: pkotema mami ngala murenik
5: aja ken murenik
3: lakini chepyoso ukingoit kurayat soone kurayat lakini onate chepyoso ngiwanja oyo kong'wanit oyo kong'wanit kwakir atyo alewo
5: akot mweshimia nguno sindia ukoje
3: heshima nanyi
5: ukoje sindia kabisa
3: wacha tembe ngomwa ngalekyi kabisa akurwa amuwake ngonyoke kas ngalekyi alongama matona matungu natona isabi
5: alongama matungu kiricho
3: kingen ngakole kwakas kongman tuma kaso kongman nuno kemboi ngulibalge marakwet arap kemboi
5: Mizame gay.
3: Taras nengung mewe, mandesinyo segi gunen, mesi cuasuasi. Filmon ngsosiat.
0: Mawa ya ingaksan, kamu nyetu gosi.
5: Bye bye.
0: Ogo la ni ne ko bos vivi ni dama kanga ogo lagi ko ni gari jara kon ko nge ngala le ne ko man ogo bung gari chu adu ki o to no sa nga bana ko mi ara ke ter mi te ne mi ngere re te mi ge ta mo la ge ne ani inge nyu gi nyu nyu su lu ja la su gi ya ke ti te ga ra ri propaganda ko ge le mo si ni se ko ara ke ter ngan angaleki ngalala rap kutere mabutu non lane rai nenne kuyo ilus musi ni se ba rap kutere o eta nebo direkta i se ko lu o mi rap kutere ngene res ni ni nenne ge ba ngane ga bo shune kuyo ga rap kutere ko embi no belgu kasi je ga bo au se tu mo kuyo loli bu non ku ge embi no belgu ku ge rap kutere ni ga Kebara yang ngalaleng apa nanti minggu nong ngajarek tu, kau ngajarek sa tuh gitu mami wajibun. Kau gitu mau orang kena, kau ini serial itu ada melihat, kau ini mistika. Kau tuh mau kiri matu dekki. Kebara yang ngalaleng apa nanti minggu nong kau mimi mami ngajarek tu pakai apa? Kau ni harus kau mimi wajibun ulu bo gurau. Kebara yang ngalaleng ini mutsanen merangkap, parambi. Kebara yang ngalalen tu nang guru juni nyawa nanti mangkanya lilleman tu nyawa lugi doya yang aja mesen lah. Lagi ni aja kau doy gumyan. Kaya ngalalen tu nanti kebara nyawa lus kunyawa lugi nyan nanti kena ngukiru lini ni. Kalau cuaca supaya tapi ni cuaca tuan jini kebara juni kau nyawa supaya juga bayi. Kau nang kau nyawa kena ni. Jugi nyawa kau kau lus kau nyawa dia berci kurang istaga panah. Kuma jangan ni maswali jangan ni lawa ngalagi bayi skip tu kita wenu bimbasan. Saya pernah yang alam ni kau tuh ikut ni. Kuma itu ni mula dan dari yang ni berjuaran ni tanah mai tu mukai kau tulen bina berbuat. Dari yang kapan ni minggu jadi kue bina berbuat tu nun. Kali ni minggu ni aje le ni kecik pada Singapore. Dan ibu nana yang kapan ni? Kau tu kau ni kau ni. Eh wanda hebang alai kabin. Hebat ngalai kabe ini umur. Ini baru ngalai ni mera umur. Lagu mera wabah agtah lagu yang anu gugutin dah kalau kata negara itu nuwa mera sugusi juga gugutin lagu yang anu nanti tunggu. Kau ngalai baru nuwa jebu jebu sokong mesti kau le meeting tapi nasaran abdulmu. Kita mungkin kira ujau tena asyik kiri kalau mainu gigajin negara anu jebu sok. Puji lagi tara ngalau. Kongwe.
3: Magitara ngale mane nye filimon.
2: Adhimache inai missing Oba t-shirt ngonin gelchi no Tepsi inai gota tutet nenyoru Walu tic jeba tebu tuguk tugul Che makini gay
6: Testai epchit MOFM eng MediaMax Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden MediaMax Waves app nguno. Yutag negei ole nyorchini geteshet ap MOFM. Epchit MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta agetugul eng MediaMax Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar agetugul. Downloaden MediaMax Waves app eng Play Store anan go App Store. MediaMax Waves app ole nyorchini Emo FM.
7: MediaMax Waves, more sauti, more you.
2: Kon mamet mutap ko beruet kotetutiet neitun kila jumapili. Kongeten

0: pagar besi no tu pura gar besi kapsu
1: le e gure dabotique
0: dabotique
1: keri jada no ko pare gar besi gi pare mai gi pare isre gi pare agoi ko lo ligi cha uro betuga pare agoi in
0: agoi so gori
1: agoi so gori agoi
0: agoi gan yang
1: agoi tamites ku pure ja ku tulu ja su te ki jote ngunga gi tulia bol bol si papa jiteta enga sarta ga tugol no te gure dabotique
0: dabotique
1: kambu ni na tre ba truves
0: truves
1: kita seta pole pole yuta ema fm reading natani do imbrieta kwalenjin ametike waka kitikena ko isoko huru soko murwa
0: soko maridari
1: gajan big ten jege eng duget nambaing gajan big ten jege eng duget nambaing
0: kiaji shopping
1: kiaji shopping kabisa
0: imeje gai walk shopping chaba weekend
1: big ten akungo mabi ngobi chita na tai ama bi chita na baing ama bi na pasomogi
0: ameje gai guni
1: kete si chita siling
0: ameje gai tawne chita na tai ngore chita na tai ndiba elwa taman
1: na meje kwa taman
0: neba taman niwe ngot ko manyochi ago sup ngatutik kete son taman ngot ko manyochi kete son taman go exosom
1: bas
0: gaima tom gero gitio jine ta ijile gitio star
1: star 441 star 3 ash kai gai isum ngatutik ago mwisho mibi ke mesubi ngatutik kabisa na ta amne sitam ke waje ke lawi ngot ko mesubi mete
0: mete
1: mabaki ibritege
0: mete
1: ngotu ile me muji zunga tu tega kumisho mabaki ibritege mete
0: mete
1: star 441 star 3 ash urini jito 0716 ako pekina barangu 108 ngana tarabtu ano
0: kikwire inendete Rael Biwot
1: Rael Biwot kengira ngotu kumiji taga na isubu Rael
0: ala giso madaw endo guys kai nane kule Rachel Alan Rael
1: Rachel
0: neba R A C H E L
1: Rachel
0: Rachel
1: Recho
0: ala oh Recho Recho oh Recho Recho
1: Recho no star 441 star 3 ash
0: Recho
1: ngrojitan buying
0: Recho be what
1: ngrojitan buying
0: do get kuna ba shopping star 440 star 441 star shopping go
1: 3
0: star 441 star 3 ash
1: urunjita nabaye 0722 agobeki nambaru 468
0: ngana ure inenda to
1: Lydia so kako Rael
0: akaman
1: ag Lydia 1010
0: 1010
1: Osanyo mato konyoji.
0: Osama to konyoji
1: sige ta siji to kulele bu taman taman araga.
0: Taman taman
1: kilo. Eh, Osaka besa nda sautik bara.
0: Star 441 star
1: 3 ash.
0: 3 ash. Akena mama oi, jina me bende rating.
1: Osaka besa
0: onda besa.
1: Oye, Osama to konyoji. Oye, Osama to konyoji ndega shet. Ainge metai. Ndangu ngutung da kabisa ketesunta taman-taman Rael. Akyorweng
0: Rael.
1: Mami.
0: Aglidia.
1: Toma daiga yata kenge. Ngoma bichage ketesi elbu taman.
0: Ateshi.
1: Ketesi?
0: Ketesi
1: mami ngala.
0: Kaginam dage.
1: Rael elbu kumi, Lydia elfu kumi.
0: 2020
1: ngoma bitsi kora ndege she somo ke mitetai
0: komel taman taman
1: tote ke tsuwa kora taman taman jejagrabishe ale ma jeja star 441 star 3 ash
0: kuna to imeje ga shopping chaba weekend
1: jo ale ma jejagrabishe jejagrabishe
0: media max waves up ap noten yiga sete tutike chote jibo emo enga sarta getul au tengte tutyani inyiru agenge live kubun media max waves si wendi abu google play store alanko app store downloading ag installing agiboy baje tetutetu jibo emo fm live kubun media max waves mo sauti mo you
1: rajitanyo nagataina na nagatajutu matar 0718-695 arati tinyana ingalo toste ilaumene 0721-439 maitar gora 0727-423 maitar aginye urunyake gora 0720 550 mwisho maitaragini he arato kupateji
0: mabataji
1: ee Rael aglidia osa mungu kapisa matito kwenye ji endaiga ishaka yenge mitai kete shijitukul elibu tiptem
2: ni kote tutye tab tep sinai eng emo fm
3: kinetige ortinweg cheimuche kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi
0: ha romewe
1: ngebe bomet kitekno lene biga kage
0: rarabrere boyo
1: mumerabrere
0: agere sekiel
1: gai sekiel
0: ezekiel
4: Zame to ang mawaya.
0: Yap.
4: Mami ginesi regi na tu kamburiye karon sa metang mawaya.
1: Iman.
4: Ninga degi wong alame chombo y chombo ngalega leaders yengre berwe kimara ko testa chige wong yendige. Ko ena ne da tengo liyo tap commonut kwe digi tap commonut. Yo me moje chito sa metang mawaya kumotore tigi wake. Angin nolle kaki taki gelu ni siet nengke ngalalio tu mici pada directas. Amaje nolle samedang mawaya boundary singku ni cecokin bomet kaki kerja tuvet kerja bertanya batera. Kue ni ye yui kuku ginyori cemaner sol. Aku baru kaya kape sabi cene ginmut kusamengi ciro. Amaje ane kue tito senda pandai aku muasera cibogu yoi lu kuba kage tuvet aku tesenda. Yomi maje chichoton kumami amune iwach ako kora yomi tinye chai ibur kipcho kikas lakini etitopi akikilge imine situ nibirgura inga sartane nyone lakini kutiwendi kialin asike le imanonyo ngolole karge nko MCA karge nko MB kurgo imeno samita ang mawaya ititano ka ama jane ginet kaginote nikatake uwaki iwaki mbar ama jane net kinotit nikatechu VMB Ichu visi yangu rengungi na ilai timdana ni taba niu kibati tano amuninga ni ilai imuje mangu langat alai mangu subuhi akiwe senda akiwe kanjita ni magwe niko kukishi kurgo mezi chile mafaki ino mafaki ingo kumache kine pururie tsam mitang mawaya kaya nagile kitepto yano ingo ando chikile weni siyo kere vichu kukiko kukubure kuwan kukubure ni stulut kukiki nae kule nawe senda ene gile kwa natinye 3,000 kukara wakon season pichoto kumache kwa itkondu inde kwa mwasera itebe ele ni chukiche ki imwane iwe ndi raya ine asiko magiku kitu pik cheki ngololi in the long run chenge tuweni oto na mima inde leo that is what kwa ingala alen kondui wala onyo trite nive onyo chobo ore yonipu nai kuko kichapki oto ni aisuru alake mwagala saa mitama waya kelele ngitebo orte nwe kibwa ishi yengelia yonko kichapu tore kupo mana oku teso lotwe po mana akut Ebi kau kau ini jauh dinner, dinner kamu orang itu pernah bawa tan ke sini agak tuh. Lagi ni kita itu yang tuh bujau tanya gondrong kau. Orang yang orang lepas lewat ni sienno. Orang yang orang gondrong kau kau bawa siravi ni. Unne lekam tu ravi ni kau unne main dulu. Asal kau banyak yang lain jauh itu orang ada line and the long run. Kalau banyak itu bokol aku agak ni sienmu. Aneh entah sama tang mawaya. Kau mau kau ni kau sebut tuh bujang kita bishie. Nota nota mune bicho siro ten besu izire tuku im na basi ziris yei ni ziro ko ti post ngok ta gile ni ngok ta nol dai ni ziro ko ti post ke ti ke goi bi tile ni chuke ti ki ol dai ni ziro ban yo ko tingune ni tu tan ko chai ka ki post ni lati ni ti ndi a lati ni ti wan i ol di ji ji ta munga re ta ni ta ma wa ya ku ku ni ke be ta a ke na ki lo so ta ni gori ge sia sa ko ba bi tu ta ke nge lakini so be ni so be gori ki o ko ke ni se chetia une kan gue men ningu ni gamne lo gue che goro ngma che ga banga jwa yuna bas fe de tanu lo subu ni bu tin allah lagi bare mabagi yamzie mabagi yo gonne so me i bone ne no ni mi yo de ni value ne go nyi ngu ngu he asu ko mabagi bu chen ni lo ga bana go le mabagi dara ko ya ki kwang no le no ne te tu ti chwa ni go mi mi senda ko ga musta ko ane lakini manyo no tax le le ni go ne bu chi da ngu no go tu de bara ga tu cha ne ki cha be ne ga ba ga ne kumache kire pik sa mitang mawaya kukuja kwa nago liki nga kiteshi wani po imo kukisop chobi cheki yari biki ya kisas kwa rako otikone kukinge teni oto nibuch amun hende tutien nebo kone kokacham ne lewo ngalalde kan ole mi chito ne kowake kwakere kora kongonget chepkuruyen bomete ile nyoru kwane kwoken kwonde kwoken kwonde ilele mebo bomet pano so amukasomotik ilei pano telelanyinam iwakate mebo bomet chepkuru kotesetai chepkuru kokimitu imi ngwony kimoche kinet bik ele yon komong chepyosok kosom kura ako tomo akere samita ak mawaya sotere murenik chemuche nyoru kopingani ka kwonyi kikibuten ano konyo chepkuru kwalda fera ikas kokayamin ipirchi kura konyo wakilisike kwalda fera ikas kokayamin ipirchi kura kii nongen noomwoni kobichu bolik eleo in the long run komobire kura amo kwoke monetala samita ak mawaya
0: Congo Ezekiel
1: Congo Ezekiel eng olimbo Bormet kitesetai yutok
0: ko MFM
1: tokoyomee chito ake man
0: labda arap rele eng dakikat agenge
1: arap rele
0: deka moja boyot rere
5: kongoi mawaya ak samito kongoi en nabas nekaikuno olyotab komonut amoche ane koityi chi nebo kalenji chi nekosi kutinon nengeng'ololi nguni kokose akoebei ak imwoe boisiek chok kole kititumi koyon kakoit kasarta nekachokoror tumdo kebore titi tumi komwoe baikot kole ingosis ngwany komukus en sait nekakiba kinam ng'olioni bo Jehova kesa anan kinam tuyet samwa kounon amoche biikab kalenjin konai kole kasari kimi ko kasarta nekimoche siketokyingee tumi tumi asinye kobo kandoindenyon nemiten ta president noomwoe mamwoe mbiisiek mamwoe gavanaisiek mamwoe mcaisiek amwoe metitun amun yon katonon metit asikechorungee akebwan polepole komokiroroku kebwone kot ketyech ngweny komie so amoe olen chitab kolenji matkoik inye nemwoe ng'olion akobo kandoindet nemi tayu matkoik inye newo kokele lang chi nebo kolenji chi nebo sukutino matkoik inye newoche kole kaikali mwani ooh kokibwonoi kelelen kali kokali mwani komi mia mbili ak konom en serikalit nekowendi ako makibel lang so amomwoe chitab kolenjin ole yakach biik kobel amun mabat kichi en mwani chu kali kongoi
1: kongoi sikitinye kecheng'in
3: Noto ko katetutietab kanaptaetab sobeng'ung. Megosan tetutiet nerubei asikinetkei chechang.

0: Media Max Wave application atau negara orang download dan guna Google Play Store dan Google App Store. Asal kau beti bapa jadi tutup tukul jauh jadi tu dan kau berterima to. Buat ini ni tanda gara tak yang ganat ni muzik tu dan MFM mengui tu kau limit ni media ni wasu asal kau tukul. Gimi tegarit, gimi toret, melen melen jenis driver. Dahui je ma, itu nani nengung agi tulian pole pole.
1: Agi tulian
0: pole. Kau mesti jaga mami jine waganen, mami jine ika setuju tuk tukul jatuh cepai ma FM. Kita lawan le, setuju tuk cekaran nen, kau mesti gosirin tuk setuju tuk jatuh. Kau mesti gelam ma Saudi.
1: Moyo.
0: Yes, Media Max Wave.
1: Mo Saudi, moyo.
0: Alright, kita setakat mulai agapa opportunity siapa tu jengko jamu ke mulai nyugelen, oh iya, orang kita setakat bingap galenjin, mita sukul tak kengke nathan meja tegem mau agi meja gelenjin.
2: Eng Afrika.
0: Ker ille kai namuna kote mula kuengu, gogi kau lakuengu education. Emotip kau ikhlas ni, cagelenin postgraduate. Emotip kau ikhlas ni postgraduate, gogi kau ikhlas kuengu malu menate. Qualifying na apa yang kau pendeke? Qualifying na apa yang kau pendeke? Imut kau postgraduate dengan lega ab tourism, anak kau lega ab air hostess.
2: Anak lega ab hospital itu jauh tu kulcho.
0: Aku pun anak lega ab hospital itu kul. Ngut kau laku yang kau kikwa channelism. Kikwa channelism laku yang ngawi kau tar tu kul. Aku tu pun jor kasi. Imut ibu kau ego sini ang barak na tu nampak tourism, anak kau nampak air hostess, anak kau nampak cabin crew.
2: Cabin crew.
0: Nita ni korang tak kengen ni shoot kat nampak laku yang gungeng sape? Kimo la le kolej tak kengen anan sekolah tak kengen atau ne ayeng gitu kan? No
2: Afrika.
0: Mian kengen ni mita kara neng narobi?
2: Kuag.
0: Aga kengen ni West Africa.
2: West Africa.
0: Mami aga?
2: Lain nampai pa ye niu eh. Kuag kira lagu je baga je mita industri la datang je main dekik.
0: Guarantee 6 months. Google lagu aje je gungasi.
2: Ngotimi ngot iye today contact sih juga tak gigirin WhatsApp kau mau jiro status sih juga tak anda siro.
0: Siger murni dek apa kalenji?
2: Beri aje bagu ti.
0: Just share serendos. Murni cegi kau pak. Konset.
2: Iya konset kapsa. Konset kapsa. Iro. Agot kapsa.
0: Agot kapsa.
2: Gur.
0: Ya tak kapsa. Agelen kicura. 0721.
2: Kita meja kita, senyap lagi meja kita buat yang le le meja in ke konen ngamot jangan mood kuarurun kuarurun.
0: Iya lewan.
2: Iya lewan. Iya lewan.
0: Aku coba meli.
2: Aku coba meli. Lain dah meja aja sih none. None. Dah meja aja pak tuar sih mungkin none. Kegi none.
0: Angga aku kengalal lengal lagi. Angga aku tin pot soto itu Mombasa. Kita meja bi coba ngalega bin.
2: Kau kira aku tak.
0: Kau aku handle.
2: Kau kira aku tak advertisement sih kau mita. Kau kira advertisement sih kau kira coba pasioning. Ne ngalega.
0: Kau aku handle.
2: Mita in.
0: Magiru aku tak kosa perorie.
2: Magiru.
0: Magiru tu sih aku tak kosa perorie.
2: Magiru itu sih.
0: Ngalal sih kamu ngamot ya ni. Lewat ngalega so kau tarik tenag lagu yang 0721.
2: 0721.
0: 380. 590.
2: Imite jala sengyo.
0: 0721.
2: 0721.
0: 380.
2: 380. 590. Agogo to miteji nuka giseti. Kaili eche agenge kumiliwa nanga.
0: Agenge nyorore di jita agenge.
2: Agenge nyorore jita agenge.
0: Agenge nam jita agenge.
2: Lai nuka gabunji lege chino ata.
0: Kisa hamchi nipo ni inmuri nipo. Ayang. Kutinga nileti nge jana yangu ni mojo kwa chupa kako. Kwa chupa ngale kape meli. Ngale jatukul.
2: Ngale kape di.
0: Pirisi metu kuna.
2: Kusi kwezi tu jatukul cho.
0: Persi mesai sai.
2: 0721 380 590.
0: Kau testa ni
2: lagi? Ah, testa ni lagi.
0: Ane, magitu aja ni aku gosap orang ni.
2: Aku jengwain. Kiko itu mici nunggu ni kan? Nengah gas ini.
0: Eh, ayah gas ini melit, mesti kita pergi sih melit. Si gas. Si gas.
2: Sekejeng next week.
0: Arahai kata.
2: Arahai lo.
0: Tapi meli terus kita kasi ni kau gomegan cua gule. Sama gini kita gimana kau kual kau kualifani market nih bayuru. Tapi meli terus kita.
2: Ini UND meli terakhir lah.
0: Yes. Kau ibu sama kalian pun angge bayu. Kau ibu sama gini cepa. Kale ona loa side, kubo sama gani kwenye kwenye galda, kubekin 600 million, 600 million.
2: Kibindi yao international waters.
0: Kalijin samakini ako tilile. Kajumbegi. Jumbeg mele na samakini kiyo jo kiyame.
2: Ah masamakini kiyo.
0: Pendio lino leto magengam samakini. Leto
2: leto kagararan.
0: Leto kagararan nin. Leto to ko tilile mpe. Yega so kebo samakyan ng kiga si kaso ko jamu jumbi. Maghindo jumbi.
2: Maghindo jumbi.
0: Hey ngalekyo. Mabel Dago, Lenam Jinning, I like you. 0721
2: 0721 380 590.
0: Kuhiri kwenye na babu sige skipure nga
2: zerato
0: zerato zerato ugele zerato inayga sinye mami chake ne ingip sige sinye kia gashi meli
2: anja mawa
0: higa shiji meli di
2: higa ile jati ndara koske meli to sawiyo ha ha ha jota kapsa kope tuwa lawso manchi sabu sa teba ote meli takin hori
0: eno kuda teka shoko baka leku
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
0: Isir Fatil?
2: Fatil. Mungkin ada mana lah.
0: Ilamanya kya? Ilamanya.
2: Tuh!
0: Kya ikan saya kena sawi ya tu.
2: Yele 0721.
0: 0721.
2: 380.
0: 380.
2: 0 na? 590.
0: 590. Alright. Asa kami kita kena majita geng kaya.
2: Tuh!
0: Kako jita ga kya ji?
2: Lagi ni.
0: 0728
2: aku bikin nombor 007 ngegoite
0: moita cooking oil
2: ngegoite moita cooking oil
0: ngejeng big muti jege
2: big
0: muti jege and duge number lo
2: eh toge number lo
0: star 441 star 6 ash
2: akbonas ngezi at kabisa
0: akbonas ye garul
2: ye iwe di iju tu netai iwe guna otok iju te the boy iwe guna otok ndabi leji ne basomok iwe ak moita
0: eh
2: Alam gue boy.
0: Kau bawa na, gue namjin bonus istege.
2: Gin na onyo netai, agi namjin gue bonus istege. Ii.
0: Gue kuar netai, agi namin bonus istege. Metaji cita ge.
2: Iji lektio star 4 0
0: star 441
2: star 441
0: star
2: 6 ash
0: ash.
2: Do get kau nombor lo. Star 441 star 6 ash.
3: Because of technology, more equipment. Emo FM, in Kisumu, in your way, 96.8 FM.
4: Kirobrobe, Cheringis, Kotkwe Gendaram. Ngitu Yotugun Chemingajen, Kowendi, Kotkwe Gitneo. Inete Nitania, Bogaman, Uchenabagin, the Gonorwet, Agonda meaning Netia, Egonor, Kumining Gunota, Kotkoit.

0: Wal kuyau.
1: Mat ko ye geche. Ibu cini raya tak? Kangen tando ini tu kiri kiri kiri kiri onen. Kami jitu ne bangga di 2032. Untuk mau tiaran enro. Ni akan lu boleh sih mau bangga kapan lah? Mau bangga tu mandra. Mau bangga ne? Ibu bangga ni ni juru. Ane bangga ni lu sabtu raya. Ibu bangga ni sangka abi. Ilesia kopa isye. Ane ibu bangga ni cukup ane ngejuru. Jime ngomut kenyoru. Ane maginyoru. Onge bangga cukup kabi. Onge aga bangga sitem. Onge banga na orati nwe onge banga siri shi tabla gukyo awonge mata tuku kibirbir
2: tatu tata mwa enyi